0: membentuk jati diri pelajar tersebut. Mm-hmm. Dan bukan itu saja, banyak benda-benda yang mereka belajar berkenaan betul dengan kehidupan semasa, kehidupan di luar waktu sekolah.
1: Betul, dia mengajar menjadi insan yang berguna lah. Kadang-kadang bila keluar daripada anak kita tak reti masak ni, anak lelaki lah terutamanya kan, tak boleh masak, bila masuk PKN tu macam-macam dia ajar, bila keluar dia lebih rasa bertanggungjawab kan. Tinggalkan adik dengan dia pun tak apa, mama tak apa, abah tak apa, pergi kerja dia boleh masakkan untuk adik.
0: Ya, dan ada juga kebanyakannya dari tak berani menjadi berani. Yelah, dekat PLKN tu saya kadang-kadang lalulah depan tempat yang saya tolak tu kan. Dia tengok kakak-kakak, adik-adik ni bila berkawat tu dengan suara yang kuat. Lepas tu kita kena belajar tabik hormat semua benda tu. Oi, bagi saya, kalau dulu saya pemalu, saya tak nak lah buat introvert.
1: Itu sebenarnya awak tolak kan. Okay, saya tahu dah video tu lah. Kita ketiga-tiga semuanya boleh tengok balik kat fanpage kami. Jom kita, sebelum kita nak pergi ke vibe positif, kita lain dulu lagu Hindi. Ini dia Dil Dil Dilwana.
0: Ya, menerusi rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: KL.
1: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
2: Setiba di persimpangan.
1: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
2: Ya, terima kasih dengarkan Rentak Pagi KL. Dan hari ini menerusi vibe positif, kita nak kongsikan viral sehari anak baca bertahun-tahun.
3: Ya, kadang-kadang kita nampak satu video di media sosial ni tengah viral, kita tengok, kita gelak, kemudian kita scroll. Tapi pernah tak kita fikir kalau yang menjadi bahan tontonan atau bahan cerita tu ialah anak kita sendiri? Apa yang kita anggap sekadar perkongsian hari ini mungkin menjadi sesuatu yang anak terpaksa bawa ke ingatan untuk bertahun-tahun.
2: Ha, betul tu, okey. Nana mungkin belum faham sepenuhnya tentang dunia media sosial ni, tapi mereka faham bila sesuatu itu memalukan, menyakitkan atau membuatkan mereka rasa malu. Jadi sebelum kita nak rakam, sebelum kita nak kongsikan, sebelum kita nak tekan butang post ni, cuba kita tanya diri kita sendiri. Kalau anak kita dah besar nanti dan tengok semula perkara ni, adakah kita dia akan rasa dihargai atau dimalukan?
3: Ya, lebih-lebih lagi bila berlaku masalah ataupun konflik dalam rumah tangga, jangan jadikan anak sebagai penonton kepada pertelingkahan orang dewasa tau. Jangan rakam, siarkan atau jadikan masalah keluarga sebagai bahan untuk mendapat perhatian di media sosial. Apa yang mungkin hilang daripada internet esok belum tentu hilang daripada hati dan fikiran seorang anak.
2: Ya, kalau sedang marah, ambil masa untuk bertenang. Kalau ada masalah keluarga, selesaikan dengan cara yang lebih tertutup dan matang. Dan anak perlukan rumah sebagai tempat yang selamat, bukan tempat mereka takut untuk melihat atau mendengar apa yang berlaku.
3: Ya, dan kalau kita nampak kandungan yang melibatkan anak atau keluarga orang lain, jangan terus kongsi, jangan tambah komen yang boleh memalukan mereka. Di sebalik satu video yang kita lihat sebagai hiburan, mungkin ada seorang manusia yang sedang cuba menyembuhkan luka.
2: Okey, dan jadi sebelum kita berkongsi sesuatu tentang anak, fikir panjang dulu. Viral mungkin cuma sehari, tetapi apa yang anak kita lihat, rasa dan ingat boleh tinggal bertahun-tahun.
3: Ya, dan jaga privasi anak, jaga maruah keluarga, kerana dunia mungkin suka melihat cerita kita, tetapi anak-anak kitalah yang perlu hidup dengan kesannya.
2: Ya, jangan lupa untuk dengarkan vibe positif setiap hari Isnin hingga Isnin, Rabu dan Jumaat. Kita akan bersama dengan pakar motivasi. Kalau hari Isnin kita ada Mak Guam, itu pakar kewangan. Hari Rabu kita ada pakar kewangan The Khairi Aizat, dan juga kalau hari Jumaat kita ada Jasmine Pharmacy.
3: Ya, betul. Semua tu menerusi kita punya vibe positif. Jangan lupa untuk dengarkan 8.15 minit setiap pagi.
2: Okey, jom kita nak terus berhibur. Ini Eliana dengan Molek.
3: Rentak Pagi KL. Ini baru KL.

0: sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL. Belajar apa hari ini?
1: Ya, belajar apa hari ini berkenaan logat ataupun dialek. Di mana hari ini saya penerbitnya, kita nak belajar dialek dari Kelantan.
2: Mu nak belajar apa hari ini?
1: Sekmu nak belajar, sekmu tu bukan Terengganu ke?
2: Sekmu Kelantan lah.
1: Oh, Kelantan. Okay.
2: Okay,
1: sekarang ni kita nak belajar benda-benda basic je. Tak susah pun. Semua orang tahu tau. Okay, ayat yang pertama. Beriak.
2: Beriak?
1: Ya. Yeah.
2: Maksudnya?
1: Berjalan-jalan atau bersia-sia.
2: Okay, kita nak dengar contoh ayat boleh?
1: Okay, kalau saya sebut bunyi dia lain. Baik, saya silakan awak yang sebut.
2: Awak yang sediakan, awak semua saya pula. Okay, petang ni kita beriak ke pekan.
1: Maksudnya?
2: Maksudnya?
1: Petang ni kita jalan-jalan ke pekan.
2: Jalan-jalan.
1: Dengan sepatu rodaku.
2: Okay, disclaimer ya. Kita nak minta maaf lah kalau salah kita punya
1: sebutan
2: ni. Kita belajar. Okay, perkataan yang kedua, Gulin.
1: Kecek.
2: Saya tahu. Kecek tu bercakap.
1: Betul. Dan tepat sekali. Contoh ya, jangan kecek kuat sangat.
2: Jangan cakap
1: kuat sangat.
2: Ya. Okey, yang ketiga.
1: Gapo dia.
2: Apa?
1: Gapo tu apalah. Contoh ayat. Gapo yang demo nak cari? Apa yang awak nak cari?
2: Okey, yang keempat ini mudah. Tak se lah be. Tak tahu ataupun tak nak. Okey, contoh ayat Gulin.
1: Aku tak se makan nasi, aku nak minum je.
2: Maksudnya
1: tak nak makan nasi, nak minum je.
2: Saya nak minum je. Maksudnya senang je.
1: Tapi ini awal-awal waktu saya sekolah dulu, disebabkan saya memang orang Selangor lah kan. Memang saya ni tak bergaul dengan
2: anak jati Selangor.
1: Anak jati Selangor nak bergaul dengan apa ni, kawan-kawan dari negeri lain. Tak ada, sebab masing-masing memang Selangor je satu sekolah tu. Bila kita dah meningkat dewasa, dah masuk asrama, kita berpindah tempat kan. Kita berkenalan dengan kawan-kawan ni ada dialek, ni ada logat macam ni. Wah, dia punya logat pekat. Kita pula orang Selangor bila dengar, cakap apa ni? Kita pun duduk diam dengar je.
2: Saya pun ada insiden dengan abang jual toyer. Abang kedai toyer tu. Saya minta dia straw.
1: Okay.
2: Dia kata, "Oh, kamu nak cupik?"
1: Stupid.
2: Saya cakap, "Eh, apa abang ni cakap saya stupid?" Alah, supik. Maknanya supik tu dia kata straw.
1: Betul.
2: Saya kata, "Oh, dia ingat kan dia cakap saya stupid. Saya melantun lah." Rupanya dia cakap tu lah sebab kita tak faham kan.
1: Dulu waktu saya bekerja dekat Kelantan kan, saya kena saya direct untuk timun Cina. Okey. Saya kena buat dokumentari berkenaan pertanian timun Cina ni lah. Bila saya sampai, saya tanyalah, mana timunnya? Rupanya tembikai.
2: Lain tempat dia panggil tembikai.
1: Betul.
2: Timun Cina.
1: Betul. Lepas tu saya cuba-cubalah. Katanya kalau kita bercakap logat Kelantan, kita dapat diskaun. Saya pun cubalah cakap.
2: Terus tak dapat.
1: Dia tanya saya, "Kelantan belah mana, dik?"
2: Belah Sinun. Okey, saya tak dah belajar apa hari ini. Jom kita nak dengarkan ini Ella dengan Rama-Rama.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.

0: Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayo tunjukkan semangat wajah anda, hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
2: Ya, yeah, Arena 972, Nadi Sukan di udara. Kita nak teruskan dengan kisah inspirasi daripada dunia sukan ni. Bayangkan ya, usia baru 19 tahun, masih penuntut tahun 1 Fakulti Undang-Undang UKM, tapi dah berjaya melangkah ke pentas dunia dalam sukan Ironman 70.3 ni. Ahmad Dani Amir Faris telah mencatat sejarah apabila menjadi peserta termuda dari Malaysia dan penuntut Universiti Awam Pertama Negara yang layak bertanding di kejohanan dunia Ironman 70.3 2026 di Nice, Perancis.
3: Dan perlombaan ini memang bukan mudah. Mm-hmm. Peserta perlu mengharungi 3 disiplin: renang 1.8 km, berbasikal 90 km dan larian 21 km. Dan Ahmad Dani ini menamatkan perlombaan dengan catatan masa 6 jam 44 minit 21 saat. Malah beliau berkongsi bagaimana laluan berbasikal yang mempunyai bukit sangat curam benar-benar menguji kemampuannya. Mm-hmm. Dengan kelajuan pada satu ketika hanya sekitar 11 km sejam.
2: Tapi yang menariknya, dia tak mengalah. Dia cuba nak mengejar masa ketika laluan menurun dan teruskan sehingga ke garisan penamat. Dan Ahmad Dani ni dah pun penuntut undang-undang ni sudah menjejak ke pentas dunia. Ini bukti bahawa usia muda bukan penghalang untuk mengejar impian. Yang penting ada disiplin, usaha dan keberanian untuk mencabar diri sendiri. Jadi tahniahlah kepada Ahmad Dani. Kami semua berbangga dengan
3: dia. Betul. Dan sekarang ni kita nak bercerita tentang ASEAN Game ke-20 IG Nagoya 2026, di mana Malaysia menghantar 352 atlet dan bertanding dalam 30 daripada 43 sukan yang melibatkan 156 acara. Dan sukan ini akan berlangsung 19 September hingga 4 Oktober 2026 di Jepun. Tapi kita sebenarnya kalau dah tonton di TV berkenaan sukan ASEAN Game IG Nagoya ni dah pun bermula sebenarnya 10 hari bulan September, di mana bermula dengan basketball dan sekarang ini tengah pun berlangsungnya untuk sukan bola sepak wanita.
2: Ya, itu dia. Okey, jom kita nak layan terus. Ini Dua Lipa dengan Training Season.
3: Rantak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Jadi bila saya dengar lirik lagu tu, saya rasa macam saya pernah dengar lagu ni. Lagu tapi ni, kenapa bunyi dia lain sikit?
1: Dia ada satu lagi versi. Versi Kak Ni tengah nyanyi.
0: Betul. Seksis.
1: Ini versi KRU. Tapi untuk anda yang terseksa dalam laluan dekat jalan raya sekarang ni, kita nak kongsikan dulu info trafik untuk waktu ini.
0: Dan sekarang ni Kulia nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini menerusi Kuala Lumpur. Jalan Kuala Lumpur MRR2 jangkakan kelewatan 1 jam dari SJKC Imbi ke Ampang Hilir berikutan kenderaan rosak berhampiran Lotus Ampang yang baru saja dialihkan. Dan jalan lapangan terbang Subang, trafik perlahan dari Subang Jaya ke arah Damansara berikutan kemalangan dilaporkan sebelum LRT Glen Mary. Dan trafik perlahan dari Salak Jaya ke Pusat Bandar, persimpangan Ikan Emas ke Jalan Istana dan Pandan Jaya ke Susur MRR2. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM, 0133909772.
1: Okey, menghampiri pukul 9 pagi, kita akan dengarkan utama 9 pagi langsung dari Pusat Berita RTM. Selepas itu akan kembali bersama Anne dan Kulin untuk Rentak Pagi KL. Jom kita lain dulu ni Haziq Rosby, Baby Shima dengan Pujuk.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Yeah. Ini baru KL.
1: Hai, saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KL FM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KL FM, ini baru KL.
0: Pagi KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Allowan rela RM8 sejam akan dinaikkan. Malaysia, India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan seranan Perdana Menteri SPRM dan jawatan kuasa khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum. Dengan mereka bertugas selama 24 hari. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowan baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama, kebajikan anggota Brigad Rela Siswa-Siswi Relasis di Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota relasis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota relasis di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan Jemaah Menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah, hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat, dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa Aid Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya, Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Safi sesat di NKVI arah selatan dari Bukit Lanjan ke ke Damansara. Awasi jarak kenderaan anda dan di Puchong Utama ke Susur Kesas KL, PJS ke Jambatan Kabel, Taman Megah ke SS2 dan di arah selatan Pencala ke TTDI. Dan itu yang kami dapat kongsikan kepada anda semua. Kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, bolehlah WhatsApp kami di 0133909972. Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama kami berdua hari ini, Endayana dan juga Kulin. Ini di jam terakhir kami temankan anda di Rentak Pagi KL hari Selasa 15 September 2026.
1: Ya, semoga hari anda pada hari ini yang bawa kenderaan tu jangan lupa lah kan. Kalau nak tukar lorong tu jangan lupa bagi signal.
0: Ya, ada yang hari ini cuti. Sebab esok kita ada public holiday. Esok cuti umum hari Malaysia 16 September 2026. Dia dah cuti daripada Isnin lagi. Sebab kalau kat sekolah dekat KL ni, ada satu sekolah lah, saya tahu, saya tak nak bagi tahu nama dia. Sekolah tu cuti peristiwa. Jadi mungkin mak ayah ambil kesempatan lah kan, long weekend lah, daripada Sabtu, Ahad, Isnin anak dia cuti peristiwa. Dia cuti Selasa, cuti Rabu, cuti lagi.
1: Banyak kali cuti ni. Tapi kalau dah banyak kali cuti, semoga bila kita masuk kerja tu kita bersemangat lah.
0: Bersemangat.
1: Dah cuti lama,
0: poket dah kering, kenalah semangat kerja. Tak ada lah. Okey, selamat pagi semuanya. Dalam kereta lagi tersekat dalam kesilapan lalu lintas, harapnya bersabar. Betul. Kalau dah lambat nak masuk kerja tu, at least bagi tahu kat penyelia lah kan. Mesej kawan ke, mesej bos ke, kata ni sesak luar biasa. Mungkin ada insiden yang terjadi kat depan sana tu, jangan ke apa, inform dulu.
1: Ya, lagi satu, kalau kita memandu di jalan raya, seandainya kalau adalah pemandu lain tak bagi signal kan, kita jangan provoke. Apa kata kita menasihati mereka dengan cara yang baik lah.
0: Turun tingkap.
1: Turun tingkap. Bang, signal bang, signal. Macam tu lah. Okey.
0: Itu kalau orang boleh terima, Kulit. Ada yang tak boleh terima. Kadang-kadang kita horn sikit, dia ingat kita marah. Padahal kita bagi warning je.
1: Warning, betul. Jadi kepada anda semua, kalau kena horn sikit tu, mungkin sebab kelekaan kita. Kita tak bagi signal, kita main masuk lorong saja. Dan perkara-perkara macam tu, kita perlu terima dengan hati yang terbuka atas kesalahan diri kita. Dan jangan mulakan provokasi di atas jalan raya. Sebab dia bukan setakat boleh membahayakan nyawa sendiri, malah pemandu yang lain juga.
0: Kalau kena horn tu, angkat tangan, minta maaf. Jom kita nak layan lagu ini, Mimi Fly dengan Temberang.
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL. Tak payah tak.

0: baru KL.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
0: Ini baru KL.

0: Teka lagu terbalik. Rentak Pagi KL. Game on.
1: Ya, sekarang ni kita dah pun masuk ke Game On, tukar lagu terbalik. Selalunya hari Selasa, Kulin yang akan bagi partner duet Konti Kulin. Tapi untuk hari ini, saya rasa macam...
2: Kenapa semalam awak jawab teka-teki ke?
1: Ya, sebab saya jawab teka-teki. Lepas tu, masing-masing kalah, menang, kalah, menang. Kita denda je dua-dua.
2: Denda dua-dua. Yeah. Baik juga tu. Tapi betul. Mungkin hari ni tiada denda.
1: Mungkin saya akan pastikan benda tu. Okey.
2: Okay.
1: Tukar lagu terbalik ni, lagu apa?
2: Lagu apa? Jangan tanya dulu.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh pergi terus jawapan. Awak kena teka lah. Ada tiga percubaan. Jadi jom kita dengarkan. Ini percubaan yang pertama untuk Kulin teka lagu terbalik. Nampak kebum. Kebum.
1: Saya macam tahu. Lagu baru.
2: Lagu baru.
1: Okey, lagu baru.
2: Eh, tak ada. Tak tahu.
1: Eh, kenapa? Lagi sekali.
2: Lagi sekali. Oh, Pak.
1: Lagu lelaki.
2: Lelaki.
1: Afiq Syazwan.
2: Okey.
1: Kepak Kebum.
2: Lagi sekali.
1: Lagi sekali.
2: Nak last eh?
1: Last. Saya tak rasa bum kepak bum kepak tu.
2: Saya kepak bum kepak. Okey, teka.
1: Saya rasa lagu lama, lagu lama.
2: Tiga. Okey, saya tak kisah, teka je. Dua.
1: Saya lock je lah. Saya pun tak tahu sebenarnya. Saya pun tak tahu.
2: Okey, laki tu betul. Okey, penyanyi dia betul laki. Okey. Okay. Tajuknya?
1: Tajuk dia Kepak Kebum tu lah.
2: Kepak Kebum.
1: Apa tu namanya yang lagu baru Afiq Syazwan tu?
2: Okey, penyanyi dia Afiq Syazwan.
1: Ya. Yeah.
2: Afiq Syazwan je pun dah tak betul lah.
1: Okey, ultimate.
2: Lajuk lagu?
1: Tajuk lagu saya tak tahu.
2: Teka?
1: Ultimate je saya tahu.
2: Ultimate. Okey, lock eh?
1: Okey, lock.
2: Okey, kita dengarkan. Inilah jawapannya.
1: Abdul.
2: Kepak Kebum. Kepak
1: Abdul, kenapa Abdul?
2: Abdul. Kenapa lambat masuk Abdul?
1: Lagu ni bukan jen saya Abdul.
2: Jawapannya Alif Sata dengan Abdul.
1: Ya. Nampak saya pun itulah tu. Bila kita diterbalikkan Kepak Kebum tu, apa ni sebutan dia sama macam lagu baru Afiq Syazwan. Kan lagu baru dia Kepak Kebum, Kepak Kebum.
2: Kita saya macam nak apa, mengaburi pendengaran Kulin tadi. Saya saja je Pak Kebum kat ber. Sebenarnya tak ada pun Pak Kebum tu.
1: Itulah tu. Saya ni trik-trik.
2: Ni trik-trik.
1: Gen M.
2: Okey, Kulin tak dapat jawab. Nanti kita fikirkan apa yang kita nak buat dengan Kulin ni.
1: Betul.
2: Buat masa ni jomlah kita layan lagu Abdul daripada Alif Sata.
1: Ya, menerusi Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL. Ya.

0: Abang, tengok panang kemas ni. Cantik kan, bang? Jiran-jiran sebelah kita semua dah beli. Saya pun nak juga, bang. Boleh ya?
1: Mahal sangat ni, Yang. Abang tak mampu nak beli ni.
0: Alah, abang kan ada kad kredit. Kita guna je lah dulu. Boleh ya, bang?
1: Ish, bukan semua benda kita boleh beli ni, Yang. Nanti susah kita di kemudian hari. Kita kenalah ukur baju di badan kita sendiri. Sekiranya ia bukan kemampuan kita.
0: Okey. Baiklah. Kita simpanlah dulu duit tu, ya?
2: Berhati-hatilah anda dalam berbelanja. Sesungguhnya, berbelanja berlebihan itu mendatangkan kebimbangan di malam dan siang hari. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh KLFM.

0: Karaoke pilih 972.
1: Ya, baik, sebelum kita nak masuk bilik karaoke 972, ha, tadi Kulin tak dapat jawab lagu terbalik.
2: Ya. Yeah.
1: Saya bagi tas dekat Kulin.
2: Okey. Ha,
1: sempena esok Hari Malaysia 16 September 2026, Kulin kena sebarkan atau kongsikan info mengenai Hari Malaysia ataupun apa-apa yang berkaitan dengan Malaysia.
2: Ya, yeah, sekarang ni kalau kita kan, bila Hari Malaysia, Hari Merdeka, kita ni nak pasang bendera.
1: Okay.
2: Dan kalau kita nak pasang tu, sebenarnya kita tak boleh pasang sesuka hati. Kalau kita nak pasang dari apa ni, bendera Malaysia, lepas tu ke negeri, ke wilayah persekutuan, dia kena ada turutannya,
1: Susunannya. Okay,
2: susunannya
1: kongsikan.
2: Ini telah pun dipakai, digunapakai dari 1 Mei 2025, di mana kalau kita nak nak kibarkan bendera ini bermula dari bendera Malaysia, diikuti dengan bendera negeri Terengganu, Perlis, negeri Selangor, negeri Sembilan, Kelantan, Perak, Kedah, Pahang, Johor, Melaka, Sarawak dan Sabah, Pulau Pinang, barulah masuk ke wilayah persekutuan.
1: Itu.
2: Ya, jadi kepada anda semua, kalau kita nak kibarkan bendera, pastikan kita ikut tata cara dan keutamaan bendera-bendera tersebut ada maksud dan kita perlu ikut lah kan.
1: Yeay. Ya.
2: Yeah.
1: Tahniah Kulin.
2: Ya, yeah, itu yang saya boleh kongsikan.
1: Bagus.
2: Yang ini sahih keluar inilah, berita.
1: Inilah tas yang paling ilmiah sekali yang pernah saya dengar.
2: Betul.
1: InsyaAllah. Okey, so, jom kita nak dengar lagu karaoke di bilik karaoke 972. Hari ini saya pilih lagu dua-dua, lagu duet.
2: Okey, lagu apa
1: lagu
2: tu?
1: Lagu duet yang popular zaman 90-an. Kita ada lagu dari pada persembahan Camelia dan Anwar Zain dengan Kini Bebas. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu Amy Mastura bersama dengan Glenn dengan Dengarkanlah.
2: Ya, menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke. Pilih 972.
1: Ya, pejam celik ah kita pun dia nak tamat dah. Ah, saya punya excited. Kita nak habis.
2: Ya, lepas ni kita bebas.
1: Ya, kita bebas. Tak adalah. Sebenarnya kita seronok sebab dapat kongsikan info-info yang terkini, yang sahih kepada semua pendengar kita. Sebab tu bila nak habis ni makin lama makin seronok lah. Sebab kita nak pass kita punya konti ni kepada Dayang.
2: Dah ada dah kat dalam konti.
1: Betul.
2: Lepas ni Dayang akan teman kat anda di Hi Hi KL. Lah, nak minta lagu apa mintalah dengan Dayang.
1: Betul. Nak buat permintaan lagu boleh, nak hantar ucapan boleh,
2: nak kelakar Sarawak boleh.
1: Serba bisa.
2: Serba boleh. Okey, terima kasih jugalah kepada anda yang respon di video, di fanpage kami, ada yang komen di gambar. Terima kasih banyak-banyak yang temankan kami, tak kiralah dengar kat dalam kereta tadi, kat rumah, dah sampai pejabat sambung dengar. Terima kasih banyak-banyak.
1: Ya, dan kepada anda semua, thank you so much. Kalau belum follow kami di media sosial yang ada, pergilah follow sebab di sana kami selalu kongsikan info yang terkini, konten-konten yang menarik khas untuk anda semua.
2: Ya, esok insyaAllah kami tak ada.
1: Saya pun tak ada.
2: Esok kita public holiday, cuti Malaysia. InsyaAllah Epi Syafiq akan temankan anda pukul 6 pagi untuk KL Santai.
1: Ya, okay. Terima kasih kepada anda semua.
2: Kita tinggalkan anda lagu terakhir, lagu daripada Ajay dan Aina Abdul dengan Hati Ini Telah Dilukai 2.0.
1: Kenapa ia dilukai?
2: Ouch. Bye-bye KL. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Ini dia The Fabulous Cats dengan lagunya Bawa Aku Terbang. Jomlah kita terbang ke udara 93.2. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi kepada anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi mendengarkan kami, memilih siaran kami untuk menceriakan lagi hari anda. Kita bersiaran dalam Hai Hai KL untuk edisi hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Dan semestinya terima kasih kepada rakan penyampai, ada Endayan dan juga Kulin yang telah pun menemani anda dalam rentak pagi KL seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke pukul 10 pagi. Dan seterusnya Dayang akan temankan anda insya-Allah untuk 3 jam yang seterusnya dalam Hai Hai KL sehinggalah ke pukul 1 tengah hari nanti. Dah ramai Dayang yang hantar dekat WhatsApp KL FM yang nak minta lagu. Boleh silakan untuk anda yang mungkin baru saja tune in 97.2, baru saja mendengarkan kami di KL FM dalam Hai Hai KL, anda boleh buat permintaan lagu, hantarkan terus ke 0133097972. Apa khabar hari ini? Ada yang harapkan dan doakan semoga anda semua sihat walafiat di samping insan-insan yang tersayang. Semoga hari ini bersemangat untuk menyelesaikan tugasan, amanah dan tanggungjawab anda untuk sepanjang hari ini. Dan insya-Allah hari ini Dayang tidak keseorangan nanti. Dayang ada teman di studio KLFM. Nak tahu siapa? Terus kekal bersama dengan kami dalam Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: dalam satu rumah, biasalah. Adik berebut remote TV. Kakak merajuk sebab barang dipinjam tak dipulangkan. Abang dengan adik berebut lauk terakhir. Kadang-kadang gaduh, kadang-kadang salah faham.
1: Bukan kau pun tak kasut.
2: Bukan kau tak kena rambut.
1: Senyap kau muka ke lantai. Boh, agak kasar kan kat situ.
2: Senyap lah muka sambar.
1: Kau kutuk-kutuk aku. Bukan kau sama macam aku juga.
0: Tapi bila orang luar datang mengganggu, adik tetap cari abang. Abang tetap lindungi adik. Sebab kita satu keluarga. Begitu juga kita, rakyat Malaysia. Berbeza bangsa, berbeza agama, berbeza budaya. Kita mungkin berselisih tentang bola, tentang makanan, tentang tempat letak kenderaan dan macam-macam hal lagi. Di media sosial, kita berdebat. Di jalan raya, kadang-kadang kita pun boleh bertelagah. Masing-masing dengan pendirian sendiri. Sampai terlupa, kita sebenarnya satu keluarga. Tapi bila ada yang cuba menyentuh Malaysia, kita berhenti seketika daripada mencari salah. Kita pandang satu sama lain dan kita tahu ini rumah kita. Tak kira siapa kita, tak kira dari mana kita datang. Bila tanah air ini dipertahankan, kita berdiri di bahu yang sama. Sebab sakit Malaysia, sakit kita. Bangga Malaysia, bangga kita. Dan selagi bumi ini rumah kita, kita akan menjaganya bersama. Malaysia, rumah kita, keluarga kita.

0: Itu dia lagu Cinta Hanya Sendaran dari Siti Nordiana. Lagu tahun 1999. Ada ke yang dekat pejabat sekarang ini yang baru je dengar lagu tadi rasa macam KLMJ, kenangan lalu mengusik jiwa gitu. Ah, lagu Siti Nordiana, Cinta Hanya Sendaran, waktu sekarang menghampiri 10.35 minit pagi. Seperti yang Dayang maklumkan tadi, hari ini Dayang tidak keseorangan. Dayang ada tetamu istimewa di studio KLFM ketika ini. Dayang bersama dengan Encik Sohibul Azri bin Ahmad, pengarah Seksyen Akademik dan Kemahiran Craft Institut Craft Negara, yang akan berkongsi dengan kita mengenai inspirasi dan legasi IKN dalam membentuk generasi pewaris seni craft negara. Tahun ini 25 tahun IKN membina generasi, mencipta legasi. Assalamualaikum Cik Sohibul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diana Fadayang.
0: Apa khabar? Sihat ke hari ini?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana sudi hadir ke studio KLFM bersama kami nak berkongsi mengenai membina generasi, mencipta legasi di Institut Craft Negara. Jadi untuk kita mulakan perkongsian kita pada pagi ini, boleh Tuan kongsikan serba sedikit mengenai Institut Craft Negara?
1: Okey, IKN ataupun nama penuh ring Institut Craft Negara lah. IKN ni berada di bawah Agensi Perbadanan Kemajuan Keratangan Malaysia lah, kan? Dan Keratangan Malaysia di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Okey, IKN kalau ikutkan wujud established pada tahun 2001. Tapi sebelum tu, program latihan kemahiran ni, kita laksanakan di peringkat cawangan negeri, keratangan Malaysia, di seluruh Malaysia. Contoh misalnya kalau di negeri Perak, latihan kraft tu berkaitan dengan seramik ataupun temika. Kalau sana terkenal dengan labu sayung, kan? Kalau di Kelantan, latihan kita kepada kraft batik. Di Terengganu, songket dan Pahang, ukiran kayu dan sebagainya. So, itulah bermulanya kita punya latihan. Bukan baru lah. Maksudnya tahun 70-an lagi dah ada program latihan kemahiran di peringkat negeri-negeri cawangan. Dan pada 2001, disatukan di Rawang, di Institut Kerajaan Negara yang berada sekarang lah. Dan sekarang kalau kita tengok kan, kita dah berusia 25 tahun lah. Sejak penubuhan ni pada Oktober 2001. So, 25 tahun dah kita bergerak, dan di bawah program Institut Kerajaan Negara, kita dah melalui banyak revolusi lah. Bermula dengan persijilan tokoh kraft yang dikeluarkan sini oleh Keratangan Malaysia. Kemudian kita pergi kepada MABK pada zaman tu, Majlis Latihan Vocational Kebangsaan, dan kita bertukar pula kepada pengiktirafan GPA, dan yang terbaru kita mendapat pengiktirafan MPA lah pada 2016. Nah, itu bagi program sijil dan diploma kita. Kita ada dua program di bawah MPA, iaitu program sijil dan diploma, yang mana program sijil selama setahun, dua tahun, dan program diploma kita selama tiga tahun tengah belajarnya. Dan juga pada 2018, 2019 dan 2020, kita dah mewujudkan menambah program kepada program Sijil Kemahiran Malaysia. Lebih ke arah TVET sekarang ni, kan? Yang itu kita wujudkan juga, selain daripada Rawang, kita wujudkan juga kampus kita di Sabah dan Sarawak. Yang mana di Sabah kita ada kampus di Inanam yang menjalankan program craft bidang rotan anyaman, dan di Kota Belud tenunan di Sabah. Kalau di Sarawak, kita ada di Kuching, Songket Sarawak, dan juga di Betung tenunan Puak.
0: Seperti
1: kita bincangkan tadi, kan? Dan seterusnya kita ada pusat latihan kemahiran craft tenunan di Pekan Pahang, yang dikenali sebagai Institut Kemahiran Tenun Pahang Diraja, IKTPD, yang mana turut menjalankan program Sijil Kemahiran Malaysia level 3 dalam bidang tenunan. So, itu basically lah berkaitan dengan sejarah latar belakang IKN.
0: Ya, jadi sekarang ini ada 6 kampus ya. Satu di Rawang, ada 2 di Sabah, 2 di Sarawak dan 1 di Pahang. Jadi seterusnya, memandangkan tahun ini agak istimewa kerana tahun ini merupakan sambutan Jubli Perak IKN. Jadi apa makna sambutan ini kepada IKN?
1: Okey, sudah tentu kalau kita sebut berkaitan dengan Jubli Perak ni, pertamanya kematangan lah. Satu berkaitan dengan kematangan, dan yang kedua berkaitan dengan pencapaian. Kalau macam saya sebut tadi, kita dah melalui banyak revolusi penambahbaikan daripada sistem persijilan dan juga pentahapan dia peringkat kita punya tenaga pengajar. Tenaga pengajar kita memang berkelayakan dalam bidang pengajian baik akademik ataupun TVET tadi lah. Yang itu kita punya risiko kematangan, dan kita punya fasilitas juga makin bertambah baik. Silibus kita juga selalu kita semak dan kita gubal mengikut kesesuaian semasa lah. Kalau siapa yang singgah, sempat singgah ke kampus kita di Rawang, yeah, akan dapat melihat kita punya facilities. Kalau tambahan pula, kita ni hanya satu-satunya institusi yang menjalankan program latihan kemahiran dalam bidang craft. Mm-hmm. So kita banyak, kita punya peralatan lengkap lah untuk pembelajaran, baik dari peringkat sijil maupun peringkat diploma lah. Itu dari sudut kita punya kematangan. Kita juga terlibat dengan banyak pertandingan dan sebagainya lah. Dan pencapaian kita juga selain daripada akademik dan juga latihan kemahiran, kita terlibat juga banyak dengan pertandingan dan juga hasil daripada 25 tahun kita punya lunai juga, alhamdulillah ramai yang berjaya dan ada juga yang menjadi jutawan dalam membuka bisnes sendiri.
0: Betul.
1: Dan bekerja dalam dalam kumpulan yang orang kata berpekatan bermaruah lah.
0: Jadi sebenarnya industri craft ini dia bukan semata-mata, kalau ada lah ya, saya kongsikan, masih ada ramai yang ada mindset craft ini cuma kerja tangan, craft ini untuk orang yang berminat sahaja, craft ini macam untuk yang berada di kampung-kampung sahaja. Tetapi mereka tidak tahu craft ini boleh kita bawa keluar ke international sebenarnya kan. Dia boleh pergi lebih jauh. Jadi mendepani cabaran masa kini, sekarang ini dengan teknologi AI, dengan mesin yang super canggih, bagaimana IKN melihat perkembangan bidang craft semasa dan memberi pendedahan kepada pelajar untuk berdaya saing?
1: Saya setuju dengan apa yang sebut tadi. Itu kalau kita lihat dari sudut craft, dari sudut istilah craft itu semata-mata kita tengok. Tapi craft ni berubah juga ikut keadaan semasa, dengan suasana pada waktu ini, pada waktu sekarang ini. Dan kita melihat juga generasi baru kita lebih kreatif pada waktu ini untuk mendepani keadaan semasa lah. Kalau kita tengok di peringkat IKN, kita memang siasa macam saya sebut tadi, kita dari sudut kurikulum kita siasa membuat semakan, mengubal, menambah baik. Dan itu memang tuntutan daripada pihak pemberi akreditasi macam MPA dan juga pihak JPK. Jadi dalam mendepani suasana ini, IKN kami siasa menyemak, kita menambah baik program kita, kita menyelitkan program-program seperti usahawanan sesuai dengan waktu sekarang, pemasaran kita selitkan dengan pelajaran teknologi. Dan kalau saya sebut tadi, boleh singgah kalau ke IKN tu, boleh tengok kita punya facilities. Alhamdulillah kita dah lengkap, dan baru lagi ni kita pun menambah baik kita punya facilities dengan tambahan-tambahan mesin-mesin yang terkini lah. Dan kita siasa menggalakkan kita punya pelajar untuk terlibat dalam aktiviti pertandingan dan sebagainya. Dan terbaru kita baru memenangi pertandingan Piala Tengku Azizah, kategori pelajar. IKN menang sebab pertama, kedua, ketiga dan sagu hati lah. Kalau kita tengok, itu satu pencapaian. Dan sebelum tu kita juga terlibat dan menganjurkan program seperti pertandingan cipta. Ya, kita juga sebelum ni selalu terlibat dengan pertandingan Piala Seri Endon, yang kita memang kerap lah menang pertandingan tersebut. Dan even kita pertandingan World Skill pun kita pernah terlibat, sehingga ke peringkat international di Rusia. Kita pernah terlibat pelajar kita. Ini semata-mata untuk memberikan kelebihan kepada pelajar kita untuk mendepani keadaan semasa lah. Membiasakan pelajar-pelajar kita ni bila keluar nanti tidak kekok. Dan dalam masa sama juga, IKN juga bergerak dalam membuat menjalinkan kerjasama dengan institusi pengajian tinggi. Seperti UITM, USM, UPSI, UNIZA, UNIMAS dan Aswara. Ini memberi ruang yang luas lah kepada kita punya graduan untuk menyambung pengajian di peringkat
0: selepas habis diploma. Ya, jadi sebenarnya industri craft ini dia bukan sahaja untuk di dalam negara kita. Dia sangat luas, boleh diperluaskan di peringkat antarabangsa. Jadi dia bukan macam dan cakap, dia bukan semata-mata untuk craft kampung. Orang cakap pekerjaan kampung. Tidak, ya. Sekarang ini lagilah dengan kita boleh tambah lagi dengan teknologi AI, mesin yang serba canggih, boleh digabungkan macam yang tuan bagi tahu tadi, yang seperti yang kita sembangkan sebelum kita ke udara kan. Ada pelajar IKN yang berkolaborasi dengan bisnes perniagaan-perniagaan yang lain kan, untuk mengetengahkan craft-craft yang dihasilkan. Jadi selepas ini banyak lagi ya yang akan tuan kongsikan di KLFM. Tapi kita berhibur dahulu dengan lagu Ala Canggong. Jadi selepas ini kita akan kembali bersama dengan Tuan Sahibul. Terus kekal bersama dengan kami dalam Hai Hai KL. Ini baru KL.
2: KLFM, ini baru KL.

0: Itu dia tadi lagu daripada Too Fat ala Canggung membawa kita menghampiri 10.49 minit pagi. Masih lagi bersama Dayang dan juga Encik Sohibul Azri bin Ahmad, pengarah Seksyen Akademik dan Kemahiran Craft Institute Craft Negara. Jadi tuan, kita nak sambung lagi perkongsian kita pada pagi ini. Bagaimana IKN ini memastikan seni craft terus relevan, terutamanya kepada generasi muda? Sebab kalau pada pandangan mata kasar kita, Dayang terutamanya, sebab Dayang daripada Sarawak. So bila Dayang dekat Sarawak, banyak kan, ramai, banyak tempat yang jual barang-barang craft, banyak tempat yang orang buat tenunan ke, buat seramik ke. Jarang sangat nak jumpa generasi muda di situ. Semuanya macam yang dah meningkat umurnya. Dan bila kita tanya, tak ada pun anak-anak yang nak menyambung legasi itu.
1: Itu merupakan salah satu cabaran lah, kan? Kita tidak nafikan. Tapi bagaimanapun kita sentiasa bergerak ke depan lah. Antara kaedah metod yang kita gunakan adalah macam saya sebut tadi, dalam kita punya kurikulum, kita sentiasa melihat situasi keadaan semasa. Contoh penglibatan tadi digital dan AI sangat penting untuk membantu. Dan itu adalah kecenderungan kita punya belia pada waktu ini lah, generasi muda pada waktu ini. So bagaimana keperluan dari sudut digital dan lain membantu dalam pengeluaran kraft atau penghasilan produk kraft ini sendirilah. Dalam sama kita menyelitkan juga program-program ataupun kurikulum yang berkaitan dengan aktiviti pemasaran dan juga keusahawanan semasa lah, kan? Misalnya contohnya, tidak semestinya waktu ini, tidak semestinya seorang graduan yang belajar dalam bidang seramik hanya mengeluarkan seramik semata-mata dalam perusahaan. Banyak di antara alumni kita yang menjadi usahawan seramik dalam masa sama menggunakan seramik tersebut untuk berkolaborasi dengan restoran dan sebagainya. Itu menambah nilai dalam kita punya graduan kita lah. So dia bukan lagi macam seperti dahulu kita nampak kraft itu berada di era kampung-kampung dan sebagainya. Salah satunya berkaitan dengan kolaborasi dan juga penglibatan digital dan semasa lah, AI dan sebagainya. Dan selain daripada itu, kita juga melibatkan diorang ni dalam banyak hal, macam pertandingan saya sebut tadi kan. Itu sangat penting lah untuk mereka ni melihat lebih luas peluang dalam kita punya industri. Dan dalam sama, rekaan pun sangat penting. Reka bentuk produk itu sendiri sesuai dengan keadaan semasa lah. Kalau kita tengok sekarang, kalau keperluan rumah, lebih ramai orang golongan yang hidup dalam keadaan urban. So macam mana keperluan produk-produk yang tertentu, melihat kepada keadaan kolektor, keperluan harian dan sebagainya lah, termasuk dengan pakaian. Itu antara kita punya salah satu metod yang kita gunakan pakaian lah.
0: Macam tadi tuan bagi tahu, sebenarnya walaupun AI ini, zaman sekarang zaman AI, AI memang membantu nak mencantikkan design, ilustrasi yang kita boleh kongsikan dalam AI untuk dicantikkan. Tetapi AI tak akan dapat buat kerja tangan itu.
1: AI boleh membantu menyumbang kepada mempercepatkan proses dan sebagainya dari sudut

0: menambah nilai dari sudut presentation dan sebagainya. Yeah. Tetapi dalam proses kerja craftsmanship itu masih lagi memerlukan tukang craft yang mahir lah.
1: Jadi seterusnya tuan yang ini perkara macam baru saya dengar. Apa yang dimaksudkan dengan program persijilan SPKM melalui kaedah PPT bagi pekerja industri di bawah ILB ataupun West ILB?
0: Okey, ini sebenarnya adalah program persijilan sijil kemahiran Malaysia. Sama seperti program yang lain lah, SKM biasa. Cumanya pada tahun ini di bawah program persijilan kemahiran Malaysia ini yang dikeluarkan oleh pihak JPK lah, Jabatan Pembangunan Kemahiran, dia menawarkan, JPK menawarkan kepada semua, bukan dalam bidang kraft saja, selain daripada bidang kraft itu juga, tapi sebabkan IKN adalah pengendali program ACE di bawah Kraft Tangan Malaysia. Kraft Tangan Malaysia dilantik sebagai industry lead body, badan peneraju industri dalam bidang kraft pada tahun 2025. So ini salah satu kita punya inisiatif untuk mengendalikan program persijilan, yang mana pihak JPK menawarkan kepada semua pekerja yang berpengalaman dalam bidang lebih daripada 5 tahun ke atas lah, yang tidak memiliki sebarang sijil, tidak mendapat apa-apa pengiterapan dari sudut persijilan. So tahun ni dibuka peluang di mana semua pekerja ataupun usahawan, siapa saja yang mempunyai kemahiran dan memang berlatar belakang dalam bidang ini, boleh mendapatkan sijil dengan kaedah mendaftar dan memindahkan bukti, bukti resume dan sebagainya. Dan ada sesi temuduga bersama panel yang dilantik lah, untuk mengesahkan keterampilan dan kompetensi calon-calon ni, dan akan diberikan sijil level 3.
1: Jadi selepas temuduga tu terus dapat sijil.
0: Yes.
1: Jadi ini peluang dan ruang yang sangat-sangat luas, sebab sebenarnya Dayang rasa ramai je yang di luar sana yang mungkin ada mendengarkan kita di KLFM ketika ini yang dah lama dah berkecimpung dalam bidang ini tetapi tak ada sijil.
0: Yes.
1: Jadi ini peluang yang baik untuk mereka boleh mendaftar, boleh mengemukakan bukti, dan kalau selepas temuduga boleh dapat sijil.
0: Yeah.
1: Sebab once orang dah ada sijil, dia boleh pergi lagi jauh.
0: Betul.
1: Kan, sebab dengan sijil ini memang sangat-sangat memberi ruang dan peluang untuk pergi peringkat luar lah, luar negara kan. Selalunya kalau kita nak menjual, mesti orang tanya, betul ke ni, dia ni diiktiraf ke kan, selalu begitu. Jadi ini ruang yang peluang yang sangat baik ya tuan.
0: Ya, dia kalau seseorang yang telah memiliki SKM level tahap 3, dia boleh meneruskan pengajian dalam bidang yang sama, di peringkat Diploma Kemahiran Malaysia dan seterusnya Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia, level 4 dan 5. Tahap 4 dan 5. So itu ruang lah. Dalam sama juga, bila ada pengiktirafan begini, kalau terlibat dalam pengajaran-pengajaran, so kita ada certain jumlah yang boleh dibayar ataupun digajikan. Ini sebenarnya salah satu usaha kerajaan lah. Betul. Untuk menambah golongan yang memiliki pengiktirafan.
1: Dan rasa ini pun boleh memberi semangat kepada orang-orang di luar sana yang berminat, yang dah pun mulakan kejaya dalam craft ini kan. Jadi seterusnya, mengapa program persijilan seperti ini penting dan apa manfaatnya yang sebenarnya, yang mungkin ada yang tak tahu, ada yang masih ragu-ragu, jadi kepada industri craft?
0: Dia kalau dalam industri kraft, kita menambahkan lagi lah kumpulan golongan usahawan atau pekerja yang memiliki pengiktirafan atau persijilan. Itu dia kalau sudut besar lah, kalau sudut industri. Tapi kalau sudut individu, dia menjadikan seseorang itu berada satu tahap yang lebih tinggi lah. Maksudnya kalau dia boleh menjadi tenaga pengajar pada masa akan datang, boleh dijemput untuk lebih layak untuk dijemput kalau beri kursus dan sebagainya, latihan dalam bidang tersebut, dan boleh peluang untuk menyambung lagi dia punya persijilan peringkat lebih tinggi. Mungkin sampai tahap boleh pergi ke arah akademik pula untuk menyambung dalam tahap ijazah dan sebagainya lah.
1: Itu kepentingannya. Jadi untuk anda yang di luar, mungkin ramai je yang mendengarkan kami yang dah pun menceburi bidang craft ini ataupun berminat sebenarnya tapi disimpan-simpan. Ini ruang dan peluang yang sangat besar untuk anda. Jadi selepas ini banyak lagi, ada beberapa lagi yang akan kita kongsikan bersama dengan pendengar kita ya tuan. Tetapi kita berhibur dahulu bersama dengan Bunga featuring Noraniza Idris, Intan Payong di KLFM. Ini baru KL.
2: KLFM, ini baru KL.

0: Listen to KLFM, Ini Baru KL. This is Quincy from KL City.
1: Ini Baru KL.
2: Kembali dalam Hai Hai KL, tetapi kita ada tetamu bersama dengan Dayang pada ketika ini. Mungkin untuk anda yang baru saja bersama kami di KLFM, Ini Baru KL. Bersama Dayang pada ketika ini adalah Encik Sohibul Azri bin Ahmad, Pengarah Seksyen Akademik dan Kemahiran Craft Institut Craft Negara, yang berkongsi mengenai 25 tahun Institut Craft Negara membina generasi mencipta legasi. Jadi tuan, pada 12 November nanti, IKN bakal melangsungkan Istiadat Convocation IKN yang ke-24. Jadi boleh tuan ceritakan serba sedikit mengenai istiadat tersebut?
3: Ini merupakan kita punya majlis convocation kita lah, kali uh-huh. ke-24 sejak penubuhannya 2001 sebutkan, sehingga 2025 lah, tahun lepas kita dah mengeluarkan sekitar 3,129 graduan setakat ni. 1,800 lebih kurang 1,800 adalah pemegang diploma kita lah, graduan diploma kita, menerima diploma kita. 1,230 graduan program persijilan, dan 144 program SKM yang sebut tadi, sijil barang Malaysia, dan ada 14 yang kita dah keluarkan sijil pengiktirafan pencapaian terdahulu lah. Ini pun SKM, ini usahawan kita lah, dan insyaAllah tahun ni bertambah. Dan untuk tahun ni kita menjangkakan kita akan meraihkan sekitar 211 graduan, termasuk 88 graduan PPT yang saya sebut tadi, yang program ACE, yang mana dia daripada galangan usahawan dan pekerja keraf itulah, kita turut akan raihkan dalam istiadat convocation kita. Dan untuk makluman Puan Dayang, ini mungkin kali pertama kita nak adakan majlis istiadat convocation dengan dua sidang. Sebelumnya sebelum ni kita biasa buat satu sidang saja. Untuk kali ini kita buat dua sidang, yang sidang pertama melibatkan graduan program perdana kita lah, diploma sijil SKM, dan sidang kedua kita fokus kepada kita raihkan graduan SKM PPT tadi, yang daripada kalangan usahawan, pekerja dan yang lain lah yang dalam bidang ini. So bersama dengan majlis ini juga, kita insyaAllah kita akan meraihkan, kita akan raihkan bersama majlis Jubli Perak kita 25 tahun dengan beberapa pengisian lah yang kita sedang susun. Dan ini semua akan berlangsung pada 12 hari bulan November.
2: Jadi ini menarik juga, untuk sebab kalau yang SKM PPT itu, mereka bukan pelajar yang daripada tahun yang pertama kan. Mereka adalah usahawan yang dah lama pekerja tetapi mendapat sijil selepas diiktiraf daripada selepas mendaftar, memberi resume, ditemuduga, tetapi diraihkan juga dalam convocation. Jadi ini peluang untuk anda yang di luar sana, kalau mungkin ada kenalan ataupun ahli keluarga anda yang dah lama menceburi bidang ini tetapi tiada sijil, bolehlah mendaftar di IKN tuan.
3: Dan untuk tambahan sikit tambahan, kita turut akan meraihkan adi guru, lantikan adi guru.
2: Ada adik guru.
3: Adik guru craft. Ini dia memang, kalau kita tengok, dia memang laluan untuk graduan kita lah. Yang mana berminat betul-betul menceburi bidang craft ni, sehingga ni lah, sehingga seterusnya. So peringkat tahap tertinggi adalah adik guru, dan terusnya tokoh craft negara. So ini kali kedua kita meraihkan adik guru. Pelantikan ni dibuat, diacarakan di dalam istiadat convocation kita lah.
2: Pelantikan adik guru ni dia macam mana?
3: Dia adik guru ni seorang yang betul berjuang dalam bidang kraft, dalam bidang tertentu, yang punya pengalaman lebih daripada 15 tahun ke atas, dan banyak menyumbang kepada negara lah, baik dalam dan luar negara.
2: Menarik. So dia juga akan diraihkan dalam istiadat convocation. Jadi boleh tuan ceritakan apa agaknya laluan kejaya kepada graduan IKN, kerana ada tidak, Zaidani tak pukul rata. Tak semua ibu bapa yang memandang rendah kepada industri craft. Tetapi masih ada golongan keluarga yang rasa industri craft ni tak boleh pergi jauh.
3: Okey. Ini data yang kita sediakan pada tahun 2025. Lebih kurang 95% daripada graduan kita berkerjaya. Apa kerjayanya? Antara kerjayanya yang menyambung pengajian, saya sebut tadi, menyambung pengajian di peringkat degree, ijazah di universiti, di UiTM, di UPSI, di USM dan sebagainya lah. dan ada yang bekerja dalam bidang menjadi usahawan. Kalau kita tengok dalam program promosi kerah tangan Malaysia, contohnya Hari Kerah Kebangsaan, dan yang terbaru nanti akan berlangsung Malaysia International Craft Fair, kita boleh lihat graduan atau alumni AKN yang mempromosikan produk masing-masing di situ. Ini graduan yang sebelum ni, ramai yang menjadi usahawan. Bahkan ada graduan kita, alumni kita yang bergelar jutawan pun ada dalam bidang jewelry. Dan ada juga yang sangat terkenal untuk membantu institusi lain dalam pengajaran. Dan ada juga yang menjadi tenaga pengajar. Kalau di peringkat AKN sendiri pun, tenaga pengajar kita yang kemahiran datang daripada alumni AKN juga. Dan ada yang menjadi designer, ada yang bekerja dengan kerajaan, kurator dan sebagainya lah. Itu kita punya graduan, keluaran kita 95% bekerja.
2: Betul.
3: Sebab bidang kemahiran ni dia luas, dia boleh pergi.
2: Ya, kan sebenarnya untuk ibu bapa yang kalau ada yang mendengar, yang mungkin ada yang berfikiran industri craft tak boleh pergi jauh, sebenarnya boleh pergi jauh. Boleh je yang kerja nak pergi buat kerjaya yang lain, tetapi craft ini boleh dijadikan sampingan.
3: Ya.
2: Kan? Jadi sebagai penutup ya tuan, apakah harapan tuan kepada pendengar yang ingin melanjutkan pengajian di Institut Craft Negara?
3: Sudah tentulah kita mengharapkan, kita mewawakanlah dan mengharapkan lebih ramai golongan belia yang berminat dalam bidang ni untuk memilih AKN lah sebagai destinasi pembelajaran mereka seterusnya, di peringkat, baik di peringkat sijil kemahiran Malaysia, sijil ataupun diploma, kerana peluang ini sangat luas. Kita sentiasa menjadi perantara lah di antara pihak industri dan pihak universiti untuk mereka seorang belajar ataupun menjadi usahawan. Tambahan pula, kalau kita punya graduan ada kelebihan, kerana AKN ni di bawah Perbadanan Kemajuan Kerah Tangan Malaysia. Di bawah program di bawah Perbadanan Kemajuan Kerah Tangan Malaysia ni banyak program-program yang start up orang panggil. Untuk program incubator bagi belia-belia yang baru ingin menceburi, inisiatif, berbagai inisiatif lah, promosi di peringkat dalam negara dan luar negara, khusus tertentu. So dia bukan berakhir di AKN saja. Dapat sokongan pula daripada agensi kerah tangan untuk membantu mereka untuk pergi lebih jauh. Dan juga universiti juga bersedia untuk menerima pelajar kita. Sebab pelajar kita ni kalau pergi mana-mana universiti pun, insyaAllah boleh jadi best student. Cuma perlu diasah dari sudut teori saja. Dari sudut kemahiran, 3 tahun di AKN, 2 tahun di AKN, memang excellent. So saya menyerulah kepada belia yang berminat dalam bidang seni ataupun dalam bidang kraf, boleh terus ke AKN atau boleh berkunjunglah ke AKN sekiranya untuk mendapatkan gambaran awal kepada belia dan juga parents ni, ibu bapa. Boleh datang ke AKN. Kita sentiasa terbuka. AKN sentiasa terbuka. Even hari ni pun kita ada lawatan daripada pihak sekolah. Banyak sekolah yang datang melawat tempat kita dan berakhir dengan minat lah untuk
2: AKN.
3: Dan AKN juga, siapa yang pernah pergi AKN, kebanyakan pengunjung AKN akan sentiasa sebut AKN ni selesa, ruangnya tenang, sebab kita berada di rawang kan, suasana ini sangat hijau. So dia, kita tidak menjanjikan, tapi belajar dia kan tenang dan insyaAllah boleh
2: terbaik. Jadi sebenarnya untuk pendengar kita, kalau berada di Semenanjung ni, boleh pergi ke AKN Rawang ataupun di Pahang juga boleh?
3: Boleh, ya.
2: Jadi untuk pendengar kita, kita ada ramai pendengar juga di Sabah Sarawak ataupun di luar kawasan Lembah Kelang ya tuan. Yang berada di Sabah Sarawak boleh pergi juga. Di Sabah ada 2 kampus, di Inanam dan juga di Kota Belud. Di Sarawak ada di Kuching dan di Betong.
3: Di Betong, ya.
2: Jadi kalau yang berminat bolehlah. Kalau rasa macam masih ragu-ragu, boleh datang sendiri ke IKN itu sebelum anda nak melanjutkan pelajaran seterusnya ke di peringkat seterusnya di IKN. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Encik Sohibul Azri bin Ahmad, pengarah Seksyen Akademik dan Kemahiran Craft Institut Craft Negara, kerana datang sudi hadir ke studio KLFM untuk berkongsi mengenai membina generasi, mencipta legasi di IKN sebenarnya dengan 25 tahun IKN. Terima kasih banyak-banyak Tuan Sohibul.
3: Sama-sama.
2: Jadi itu dia sebentar tadi kita bersama dengan Encik Sohibul. Kita berkongsi banyak mengenai industri craft. Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana. Banyak lagi hiburan dan juga info untuk anda selepas ini. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.
1: KLFM, ini baru KL.
4: Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

menghapus jejakmu, nyanyian semula oleh Bunga Citra Lestari dan juga Aurel menghibur anda di Hai Hai KL, ini baru KL. Sekarang saya nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Selasa, 15 September 2026. Dijangkakan daripada pagi sampailah ke malam, jerebu dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi untuk anda dah yang pasti dan yakin ramai yang tidak sihat, ada yang seribu dah mula dah batuk. Jadi jagalah kesihatan kita bersama, okey? Minum air kosong banyak-banyak, sekurang-kurangnya 8 gelas je sehari ataupun 2 liter je sehari. Sebenarnya tak rasa pun kalau setiap jam minum 1 gelas, petang nanti dah cukup dah 8 gelas sehari air kosong kita. Jadi untuk anda, kalau tak ada keperluan, kita kurangkanlah aktiviti di luar, okey? Kalau perlu juga berada di luar, kita pakailah face mask. Kita jaga kesihatan kita, jaga kesihatan insan-insan yang kita sayang, dan juga jaga kesihatan orang-orang lain di sekeliling kita. Jangan pentingkan diri. Kalau tak sihat tu, janganlah berada dekat sangat dengan kawan-kawan kita. Kalau perlu, pakai face mask juga di dalam pejabat, okey? Keadaan cuaca sangat-sangat tidak elok. Jadi untuk anda terutamanya yang ada sakit asma itu, kena ekstra berhati-hati. Jangan ambil lewa je dengan jerebu ini. Habuk kat luar tu sangat-sangat tidak elok. Jadi jagalah kesihatan kita bersama, insyaAllah. Dan doakan semoga anda semua cepat sembuh. Dan selepas ini, Dayang akan siarkan lagu-lagu permintaan pendengar kita yang dah ramai dah hantar daripada pukul 10 pagi tadi. Tetapi kita ada tetamu tadi bersama dengan Encik Sohibul mengenai Institut Craft Negara. Semoga semua mengambil ilmu yang dikongsikan oleh Tuan Sahibul, kan? Banyak sebenarnya kebaikan dan juga faedah untuk orang yang berminat dalam industri craft. Boleh pergi jauh sebenarnya, terutamanya sampailah ke peringkat luar negara, sebab ramai je orang-orang di luar negara yang suka dengan craft tangan kita, songket kita, hasil tenunan di setiap negeri. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan untuk anda di pejabat, sahabat petugas yang ucapkan, semoga semua yang anda rancangkan untuk sepanjang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM, ini baru KL.

0: Malaysia, sebuah negara yang penuh warna, budaya dan cerita.
1: Ha, nama saya Selvaraju Supermaniam.
2: Hai, nama saya Safia.
3: Nama saya Lina.
4: Nama saya Mahilam dari Rock Pahang.
0: Kita semua ada sebab kenapa Malaysia jadi tempat yang kita pilih untuk hidup.
1: My age is 72. I like Malaysia very so much because I earn here, I born here. I am staying very peacefully and with my family and it's very good lah. Malaysia is good. If they are hardworking, they can stay in Malaysia very good.
2: Sebab kat Malaysia ni, actually kalau saya lah, saya duduk Melaka, jadi banyak tempat-tempat yang menarik, banyak tempat yang best.
3: Okay, kalau macam saya pula, dekat Malaysia ni saya suka dia sebab kat sini banyak makanan. Sebab dekat sini kan ada banyak kaum, so makanan tu pelbagai.
4: Malaysia ada banyak pelbagai dia makanan dengan sangat peaceful. Orang pun sangat baik, kita tak sama agama tapi kita pun sangat harmoni. Harmoni.
5: Nama saya Muhammad Rizal bin Farid.
6: Nama saya Adrian Michelle.
7: Nama saya Nurhani Syabiti Ahmad.
5: Dari segi seni bina lah, yang dahulu ni kita tengok sebenarnya, kalau kita tengok semuanya rendah. Sekarang ni banyak yang tinggi-tinggi dan juga pelbagai desain yang saya cantik.
6: Suka pasal Malaysia, banyak tempat boleh dilawat, bercuti lah, banyak tempat boleh bercuti.
7: Saya suka sebab pelbagai bangsa yang ada di Malaysia saling bersilaturahim lah.
0: Berbeza cerita, berbeza latar, tetapi kita tetap satu. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia.

Itu dia, It's Like That, nyanyian Mariah Carey. Menghiburkan anda di KLFM ini baru KL waktu sekarang pagi 11.42 minit pagi. Untuk anda yang sedang memasak di rumah, hari ini ada yang nak masak kari ayam lah, nak goreng ikan masin dah. Tapi kadang-kadang kan, kita rasa yang paling sedap nak makan nasi putih tambah kicap dengan telur mata. Itu pun boleh buat tambah nasi, tambah nasi. Ada masanya kita nak makan yang semudah itu, yang sesimpel itu. Tetapi biasalah kan, ada orang rasanya nak makan tom yam hari ini, yang nak makan nasi kandak hari ini. Tak apalah, apapun menu pilihan anda untuk anda masak, untuk juadah yang nak dihidangkan kepada anak-anak dan suami ataupun isteri di rumah untuk makan tengah hari, masaklah berhati-hati, okey? Jangan ada yang terkena pisau, jangan ada yang terkena air panas. Kita nak elakkan kemalangan-kemalangan kecil yang boleh berlaku di rumah, kan? Sekarang ni dah nak kongsikanlah sedikit berita yang menyayat hati. Ada 4 kanak-kanak maut lepas cuba ambil bola dalam longkang. Jadi sebenarnya semestinya ibu luluhlah melihat jenazah anak-anak. Tak ada siapa yang menyangka aktiviti beriadah ini boleh berakhir dengan tragedi yang begini kan. Jadi pesan kepada anak-anak anda, kalau yang ada nak bermain bola di kawasan perumahan ke kan, bermain bola bersama dengan anak, jiran-jiran kita, sekiranya bola itu jatuh ke dalam longkang, tak payah ambil. Tak kisahlah bola, nak main bola sepak ke, nak main apa tu, badminton ke, kalau shuttlecock tu jatuh jauh ke dalam longkang yang dalam, tak payah ambil lah. Kita beli je baru untuk anak-anak beriadah bersama dengan anak-anak jiran-jiran kita. Okey, kita nak elakkan perkara-perkara begini berlaku. Sebenarnya begitulah kan, kita tak nak, kita selagi boleh kita nak jaga keselamatan anak-anak kita. Memang orang selalu kata malang tak berbau, orang selalu kata itu dan ini, tetapi kita sebagai ibu bapa jagalah keselamatan anak-anak kita. Pesan selalu dekat anak-anak, kalau main bola, main badminton, mainlah apa-apa yang kalau bolanya jatuh ke dalam longkang, tak perlu ambil. Kita cakap je, nanti kita beli baru, okey? Begitu. Sebab kadang-kadang ada je anak-anak yang nak ambil bola itu, takut nanti abah marah, takut nanti mak marah, bola tu jatuh kat longkang nanti tak bagi main lagi. Kita sedekahkanlah Al-Fatihah kepada 4 kanak-kanak yang mahu lepas cuba ambil bola di dalam longkang. Okey, kita pesan kepada anak-anak kita. InsyaAllah kita doakan semoga semua yang baik-baik untuk diri kita, untuk anak-anak kita. InsyaAllah. Seperti biasa, 12:30 hari nanti kita ada segmen lagu lepas geram. Untuk anda yang mungkin belum lagi menghantar lagu-lagu permintaan kepada kami, boleh hantarkan terus ke 0133 09 7972.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Nah, ada juga video perpaduan berkenaan ada Cina, India, Melayu yang disatukan dalam satu camp. Mana lagi kalau tidak bukan?
2: PLKN.
1: Betul. PLKN. Ha.
2: Oh, masih ada PLKN.
1: Ya, masih ada. Ada ditubuhkan balik dan dijalankan balik sekarang ini. Jadi adik-adik yang baru-baru ni kenalah masuk.
2: Aku ni sempat.
1: Saya sebenarnya dapat surat untuk masuk PLKN.
2: Tapi
1: tu.
2: Tapi awak tak nak.
1: Bukan saya tak nak. Saya clearkan semua ini. Bukan saya tak nak. Tapi kesihatan saya waktu tu tak cukup baik. Jadi saya menolak dengan cara baik. Waktu belajar dulu lepas SPM, and memang tak dapat langsung ke masuk
2: PLKN?
1: Tak dapat.
2: Tak ada. Nama saya memang tak disenaraikan. Dah check dah. Dua kali saya check. Saya minta abah saya check betul-betul. Ada ke tak? Nama saya tak ada. Bapak saya kata, kau pergi masuk belajar. Saya tak payah tunggu lagi.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Itu dia antara lagu lepas geram yang diminta oleh pendengar kita di KL FM ini baru KL. Seperti biasa, untuk anda yang dah setia bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi RTM Klik, betul-betul percuma setiap kali dalam Hai Hai KL pukul 12.30 hari kita ada segmen lagu lepas geram. Pasti ramai jadi antara anda yang sedang menyimpan geram di dada itu yang tak boleh nak dilepaskan, tetapi anda boleh lepaskan melalui lagu yang boleh anda hantarkan ke WhatsApp kami 0133097972. Hari ini 15 September 2026, hari Selasa. Esok adalah sambutan Hari Malaysia 2026. Setiap kali setiap tahun 16 September kita adalah sambutan Hari Malaysia. Jadi untuk tahun ini, sambutan Hari Malaysia kita akan diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK yang akan berlangsung esok hari. InsyaAllah anda boleh saksikan secara langsungnya. Jadi bersama-samalah kita sentiasa menyemarakkan lagi semangat patriotik. Kita kekalkan keharmonian kita, perpaduan di kalangan kita berbilang bangsa, berbilang kaum. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik sahaja. Biasalah kan, kita ni kalau minum pagi pun nak duduk bersama rakan-rakan kita yang berbangsa Cina, India. Kita makan nasi lemak, mereka makan roti canai, capati. Boleh saja, kenapa tidak kan? Itulah yang kita suka, yang kita bangga menjadi anak, menjadi rakyat Malaysia. Jadi waktu sekarang menghampiri 12.23 minit tengah hari. Untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini, yang nak pergi menguruskan anak-anak ataupun ada je yang nak kerja setengah hari hari ini, nak balik ke kan, berhati-hati di dalam perjalanan. Jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Patuhi had laju yang telah ditetapkan. Dan yang penting, bagi signal, okay? Kalau nak tukar laluan, kalau nak masuk simpang, InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terima kasih kerana mendengarkan kami di KLFM. Untuk anda yang mungkin baru saja tune in 97.2, assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari semuanya. InsyaAllah dah temankan anda sehinggalah ke pukul 1 tengah hari nanti.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Itu dia dari Nora Nisa Idris dengan lagunya Ngajak Tampi sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia esok hari yang akan diadakan di BCCK Kuching Sarawak. Jadi untuk anda, banyak lagi program dan juga aktiviti yang disediakan sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia esok hari yang masih lagi berlangsung. Festival Budaya Malaysia 2026 bertempat di Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur, bermula 11 September lepas sehinggalah esok hari 16 September 2026 bermula 9 pagi hinggalah 12 tengah malam. Pastinya pelbagai aktiviti yang menarik yang disediakan untuk anda sepanjang hari. Ada seni, ada budaya, ada warisan Malaysia untuk dinikmati bersama dan pastinya ada pengisian-pengisian yang menarik untuk hiburan anda dan juga keluarga. Jadi untuk anda yang belum ada perancangan untuk cuti umum esok hari sempena dengan sambutan Hari Malaysia, boleh singgah sebentar di Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur untuk sama-sama memeriahkan Festival Budaya Malaysia 2026 bermula 9 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Menghampiri 12.50 minit tengah hari baru saja berlalu. VE dan juga Rockfish dengan lagunya Hayalan menghiburkan anda di KL FM. Ini baru KL. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Hai KL. Hari ini hari Selasa 15 September 2026. Ada yang bercutikan hari ini sebab esok kita ada cuti umum Hari Malaysia. Jadi selamat bercuti untuk anda yang bercuti. Dan untuk paduan kita bersama masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini ialah pada pukul 1.11 minit tengah hari nanti. Jadi untuk ekstra sama tak serupa hari ini, Dayang pilih lagu Bidadari. Lagu Bidadari yang pertama daripada Chris Dayanti dan lagu Bidadari yang seterusnya nyanyian kumpulan KRU. Jadi untuk anda, selamat berehat Dayang ucapkan. Untuk yang nak makan tengah hari ataupun sedang menjamu selera, selamat menjamu selera diucapkan. Makan pelan-pelan, okey? Tak nak tercekik. Jangan lupa untuk minum air kosong anda 8 gelas je sehari ataupun 2 liter sehari. Dayang nak mengundur diri dahulu. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siaran yang lain. Selamat bercuti untuk anda. Esok cuti umum, tapi ada je yang bekerja di hari cuti umum. Apapun, Dayang doakan semoga anda sihat selalu semuanya. Selepas ini, insyaAllah, macam biasa pukul 1 kita singgah sebentar ke pusat berita RTM untuk utama satu tengah hari. Dan dalam Nadi Kota KL hari ini, anda akan ditemani rakan penyampai saya DJ Wiz yang akan menemani anda untuk 3 jam yang seterusnya dalam Nadi Kota KL hingga ke pukul 4 petang nanti. Jadi terima kasih semuanya yang setia bersama saya seawal 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi hari-hari anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun RTM Klik. Betul-betul percuma. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.
1: KLM Eka, kamu tak serupa.

0: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, berbaki 2 jam 56 minit saja lagi untuk kita bereskan solat fardu zuhur ini buat muslimin muslimat khasnya di Wilayah Sultan Kuala Lumpur dan Putrajaya kerana asar pada pukul 4.12 minit petang nanti. Diingatkan sekali lagi, zuhur telah pun masuk tadi pada pukul 1.11 minit tengah hari. Saya kongsikan untuk maghrib dan isyak 7.14 minit malam dan isyak malam ini 8.23 minit. Kita harapkan agar semuanya berjalan dengan lancar, urusan kehidupan harian anda, orang KL yang baik hati, yang lawa-lawa, yang handsome-handsome, yang sugih-sugih semuanya. Wang Jawa ngomong sugih. Kita harapkan semuanya berada dalam redha Allah. Amin.

KL, terima kasih. M. Khoisai, Rumah Nandri. Kepada anda yang terus setia melekat bersama-sama dengan kami, KLFM, ni stesen radio untuk anda orang KL. Kalau anda orang KL, anda kena ambil tahu juga tentang kami, stesen radio KLFM. Ini baru KL, kami beroperasi dari Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media atas Bukit Putra, di kawasan lembah pantai antara pantai dalam dan bangsa ini. Nama saya Muhammad Ridzwan Haji Dollah. Hai, selamat kenalan kepada yang kali pertama dengar suara saya. Okey, panggil saja Riz. Sejak 22 tahun yang lalu, panggilan Riz ini. DJ Riz, tak ada orang lain lah kalau di RTM Angkasa Puri ini. Tak tahulah, ada kat tempat lain kan? Sayalah. Jadi saya akan bersama-sama dengan anda sehingga pukul 4 petang menurut segmen Nadi Kota KL, segmen yang menghiasi awal tengah hari dan menjelang awal petang juga. Setiap hari Senin hingga Jumaat, Nadi Kota KL. Jadi jom berdenyut bersama-sama orang KL yang baik hati, yang hebat-hebat semuanya. InsyaAllah kita sentiasa fikir yang positif, fikir yang baik-baik akan jadi baik juga. Dan counting down, hari ini 15 kan? 15 September, counting down Hari Malaysia esok di Kuching, Sarawak. Kita doakan semoga berjalan dengan lancar. Orang-orang Kuching akan terus bersama-sama dengan meriahnya ya, untuk sambutan Hari Malaysia di Kuching. 16 September esok. Dan kita di Semenanjung ini turut berbangga, turut bersuka cita sebenarnya. Dan kita jangan lupa, dah kibar Jalur Gemilang belum? Aha. Jadi teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami, KLFM.

0: Kota KL. Okey, KL 97.2 MHz gelombang frekuensi KL FM, dan kalau anda berada di luar kawasan liputan, ya, di luar Lembah Kelang, Kuala Lumpur, anda masih lagi boleh ikuti kami menerusi dalam talian RTM Klik Betul-Betul Percuma. Kalau anda nak ber-WhatsApp, jangan lupa 0133 0997 972. Fit? Okey, fit ya. Alhamdulillah, jemput makan fit. Jemput makan semua untuk yang sedang sedang beristirahat, ya. Waktu rehat tengah hari. Semoga kita bersemangat kembali untuk meneruskan tugasan tepat pukul 2 petang nanti, ataupun waktu untuk anda sambung kembali. Teruskan bersama-sama, kita ada lagu daripada Naim Daniel, Adnin Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir. Ini antara seni yang kena semua orang mahir, ya. Dengarkan ini daripada Too Fat. Alhamdulillah, KLFM.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan

0: Persembahan bahan yang cukup melankolik oleh James Blunt, Goodbye My Lover. Pukul 1.43. Selamat tengah hari semua, ya. Kita masih lagi boleh ucap tengah hari. Pukul 2 petang barulah awal petang kita boleh ucapkan. Terima kasih dan jangan sugul-sugul. Hari ini di Kuala Lumpur IPO, Indeks Pencemaran Udara hampir mencecah 200 tau. Memang kelabu yang kat luar tu. Bukan mengeluh apa tau, tapi itulah saban tahun kita perlu menghadap fenomena yang sebegini. Namun apapun kita redha, mungkin ada ujian yang perlu kita tempuhi. Okey, ada hikmah besar di sebalik ujian ini. Apapun, ambil langkah yang berjaga-jaga, ya. Prihatin sikit tentang orang duk ingatkan suruh pakai mask apa semua. Sebab ramai lagi lah majoriti bila saya keluar tadi sekejap kan, tengok memang tak ramai lah yang pakai mask, eh? Boleh kira dengan jari. Kadang susah nak cari orang pakai mask dalam masa seminit, dua minit tu susah lagi. Maksud tiga minit bila kita melilau tu, oh nampak, okey ni ada pakai mask. So, jadi tolong pakai mask, ya. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang ber-WhatsApp ini yang saya boleh tengok. Ni Abang Din Taman Melawati ni dia ajak makan lah. Jom makan sambil layan KLFM. Terima kasih Abang Din. Dan okey, ini ada info daripada Zul. Zul kata, ini info trafik daripada Zul, ya. Berhati-hati di bawah jejambat monorail LRT Titi Wangsa. Betul-betul di bawah lorong paling kanan menuju ke Jalan Tun Razak ada kereta terbalik. Baru sekejap tadi, 10 minit yang lalu. Terima kasih Zul. Terima kasih, sangat menghargai. Rina Abdullah pun ada tengok ni, dia WhatsApp. Katie Gombak, terima kasih Abang Yus. Terima kasih. Kalau ada nak ber-WhatsApp jangan lupa 0133 09 7972.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Manhattan. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Terima kasih. Jom Music Express dalam nadi kota KL. 2.15 akan kembali bersama-sama. Jom kita solat dulu. Teruskan bersama-sama kami KLFM.

0: Ziana Zain bersama akhirnya. Wow, vibe 90-an kan gitu. Dan trend vibe 80-an kita boleh tengok lah kan. Pelbagai foto yang diubah suai. Okay, guna AI kan. Ah, balik pula teringat dengan apa, raincoat yang warna pink, maroon, purple apa semua tu. Ada yang yang dah lama tak pakai. Okay, selongkar balik, jumpa. Lepas tu, mereka pakai. Ambil gambar, tak payah nak pakai AI. Apapun, terima kasih Bro Kroniko yang menyengah bersama-sama menerusi WhatsApp ini. Terima kasih, nak ke mana tu Bro. Okay, 0133-309-772 adalah hubungan kita bersama-sama ya, WhatsApp, nombor WhatsApp kami di konti ini.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Nak tengok video perpaduan berkenaan ada Cina, India, Melayu yang disatukan dalam satu camp. Mana lagi kalau tidak bukan
3: PLKN?
2: Betul. PLKN. Ha.
3: Oh, masih ada PLKN.
2: Ya, masih ada. Ada dituburkan balik dan dijalankan balik sekarang ini. Jadi adik-adik yang baru-baru ni kenalah masuk.
3: Aku ni sempat.
2: Saya kan? Sebenarnya dapat surat untuk masuk PLKN.
3: Tapi awak tak nak.
2: Bukan saya tak nak. Saya clearkan semua ini. Bukan saya tak nak. Tapi kesihatan saya waktu tu tak cukup baik. Jadi saya menolak dengan cara baik. Waktu belajar dulu lepas SPM, and memang tak dapat langsung ke masuk
3: tak
2: PLKN? Dapat.
3: Tak ada. Nama saya memang tak disenaraikan. Dah check dah. Dua kali saya check. Saya minta abah saya check betul-betul. Ada ke tak nama saya? Tak ada. Bapak saya kata, kau pergi masuk belajar. Dah tak payah tunggu lagi.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Saya nak ucapkan terima kasih juga penghargaan setinggi-tingginya kepada premis-premis perniagaan yang menyiarkan KLFM. Dia jadi KLFM ni sebagai stesen radio kedai dia lah. Okay, stesen radio, restoran, kedai makan apa semua. Terima kasih. Diharap jangan tukar stesen kerana kami cuba sedaya upaya untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang best-best. InsyaAllah. Kita ada lagu daripada Misha Omar, Sakitkan Nanti dengan Break. Kita ada Billie Eilish, Leamon dan Mavi. Wah, dah pukul 2.18 kan? Ramai dan majoriti kita masuk ofis balik, masuk pejabat, sambung kerja. Teruskan sambung kerja bersama-sama KLFM. Dengarkan ini Gigi. Andai Nadi Kota KL.

Dalam sebuah keluarga, setiap insan mempunyai cerita yang berbeza. Ada yang berbeza pandangan, berbeza minat, berbeza cara hidup. Tetapi, apabila duduk bersama, yang hadir bukan perbezaan. Yang hadir adalah kasih sayang dan rasa kebersamaan. Begitu juga Malaysia. Negara kita terbina daripada kepelbagaian yang menjadi kekuatan. Kerana kita bukan sekadar tinggal di tanah yang sama. Kita adalah keluarga yang sama-sama membina masa depan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sophia Jane Black Hanifah menghiburkan kita. Hai, apa khabar KL? Semua okey ya? Walaupun kita kelabu mata kita di Kota Bandaraya Kuala Lumpur ni menghampiri 200 IPO ni. Main sikit kita tengok IPO dia dah berapa sekarang ni. Allahu Akbar. Oh ya, saya nak kongsikan dulu untuk maklumat cuaca. Perancakan cuaca yang saya tengok menerusi Met Malaysia ni memanglah dia terus jerebu, dia tulis kat situ. Pada sebelah petang jerebu, malam jerebu. Okey, ini menandakan yang jerebu IPO kita tinggilah di Kuala Lumpur ni. Tadi pun waktu tengah hari tadi hampir mencecah 200 tau. Memang 100 lebih lah maksudnya. Jadi tolong, okey, ambil langkah berjaga-jaga. Mas wajib lah pakai ni. Kalau saya lah, siapa yang wajib kan tu? DJ Riz. Tak apa, saya sanggup menanggungnya. Jadi, tapi sekiranya kalau, itulah terpulang pada anda lah kan. Tapi itulah, mas adalah suatu yang mas. Suatu yang kemestian. Teruskan bersama-sama dengan kami.
1: Kami memainkan lagu-lagu hits. Barulah ada vibe KL. Bila rasa stres, cuba layan lagu-lagu bersama kami.

0: dengar kat mana lagi?
1: Kat mana lagi?
0: KFM lah. Di 97.2 MHz dan di RTS Play. 24 jam sehari. Hanya di KFM. Ini baru KL.
2: Teruskan bersama-sama, kita ada lagu daripada KOI. Nampak kali macam lagu terbaru ni yang masuk sistem ni, Mahardika. Kita ada Rosa dan MK Kiklik Sinaran. Kita dengarkan ini daripada Jake dengan This Is What Falling In Love Feels Like. 2.40 KL, petang bersama-sama Nadi, Kota KL.
3: My skin, this is love.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: Terima kasih hujan dengan aku skandal membawakan kita saat ini menghampiri pukul 3.56. Hai, selamat petang orang KL yang bersabar bertabah hati dalam keadaan berjerebu ini. Namun kita teruskan kehidupan seperti biasa, life goes on ya. Dan apapun kita harapkan agar kita sentiasa peka dengan apa jua pesanan yang datang dari arah mana-mana saja di sekeliling kita ini, dari radio ke, di TV ke, orang pesan sembang-sembang dengan kawan ke, okay, tentang jerebu ini sangat orang kata memanglah nampak macam biasa kan, tapi sangat merisaukan juga apabila hari ini, hari ini saya nak kongsikan antara di Lembah Kelang ini ya, antara IPU yang sebenarnya memang semua tak sihat ni. Okey, di Shah Alam 170, Ceras 174, Batu Muda 165, Petaling Jaya 163, di Kelang ni, di Panamaran khasnya di 163 IPU ya. Kuala Selangor 159, Banting 159 dan Putrajaya 169. Jadi ini bermakna antara hari yang paling IPU tinggi lah kita di Klang Valley ni. Bacaan tertinggi di Klang Valley setakat ini di Ceras 174 dan di Shah Alam 170. Okey, dan memang kesemua stesen di Lembah Kelang mencatatkan status tidak sihat. IPU yang tidak sihat ialah 101 hinggalah 200. Dan pencemar utama dia PM2.5. Tu diberi nama gelarannya, zarah halus. Dan ini dikemaskini setiap jam dari Jabatan Alam Sekitar. Tolong ambil langkah berjaga-jaga.
1: Hai, saya Tasha dari UIA. Siapa kata Gen Z tak suka dengar radio? Saya suka je. Saya dengar KLFM. Ini baru KL.
0: Okey, diberikan nafas baru lagu Cinta di Akhir Garisan. Kalau dulu siapa? Ya, dulu Ziana Zain, Ningbai Zura. Kita ada Desi Fitri. Lepas tu seorang lagi siapa? Allahu Akbar. Ziana Zain, Ningbai Zura, Desi Fitri. Seorang lagi? Nora ke? Lupa dah saya. Tapi akan kita dengarkan nyanyian Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira dan Nadira rasa ketika nanti. Kita ada Caleb J di balik pertanda dan dengarkan ini daripada Clean Bandits, Sean Paul and Marie.

0: apa lain macam dia punya rendisi dia eh? Cinta di Akhir Garisan ya. Ataupun lagu asal ni yang berjodoh Di Akhir Garisan saja, okay? Dan betul lah seperti yang saya tekaan tadi, saya tertinggal Nora. Saya macam terlupa Nora kan. Saya sebut yang kalau penyanyi-penyanyi asal Ziana Zain, Ningbai Zura, Desi Fitri dari Indonesia. Dan saya kata Nora ke? Betul, Nora. Dan lagu ciptaan Ball Begout, lirik ditulis oleh Johari Teh. Ini lagu era 90-an. Dan memang istimewa bila dibawakan oleh powerhouse semuanya. Ini dipanggil penyanyi powerhouse, ya, okay? Semua yang hebat-hebat ni, Aisyah, Retno, Masha, Milan, Adira dan Nadira. Okey, saya nak ceritakan tentang sesuatu dalam slot Cerita Apa Hari Ini. Okey, Cerita Apa Hari Ini, saya nak kongsikan istimewa hari ini tarikh 15 September kan. 15 September merupakan World Lymphoma Awareness Day, yang diraikan ataupun yang diingati saban tahun tepat pada tarikh hari ini, 15 September. Jadi kalau kita nak bercerita kan, okey, lymphoma ni, mengenai World Lymphoma Awareness Day ni, penganjur dia, okey, kita tengok penganjur dia, diuruskan oleh Lymphoma Coalition, sebuah rangkaian global yang diwujudkan untuk meningkatkan kesedaran terhadap kanser lymphoma, ya. Yeah? Dan ini bermatlamat untuk meningkatkan lagi kefahaman awam tentang tanda, gejala, kepentingan diagnosis awal serta sokongan rawatan bagi penyakit limfoma yang semakin meningkat kesnya saban hari, saban tahun di seluruh dunia. Okey. Dan kempen dan program utama The World Lymphoma Awareness Day ini, dia nak beritahu, okey, nak mendidik orang ramai tentang mengenali, ambil tahu tentang sistem limfa dan nodus limfa yang ada dalam diri mereka sendiri. Ada yang tak sedar ni, dalam diri mereka ada sistem limfa dan nodus limfa. Kalau kita nak ceritalah kan, cerita macam untuk anak-anak kita, kita bayangkan badan kita ni macam satu istana yang hebat dan cantik, dan dalam istana itu ada polis-polis kecil dan pengawal keselamatan yang bertugas menjaga kesihatan kita supaya tak jatuh sakit. Jadi mari kita kenal ni dua benda ni. Limfa, apa itu limfa, apa itu nodes ataupun nodus, ataupun nodus limfa. Okey, limfa ini dia adalah satu cecair istimewa tau, yang jernih, dia mengalir dalam badan kita macam air sungai kecil dalam tubuh. Tugas utamanya untuk membawa sel darah putih, ya, yeah, untuk meronda satu badan kita, mencari kuman-kuman yang jahat yang cuba masuk dan attack. Itu dia. Macam satu sungai cecair jernih yang dalam badan kita bawa sel darah putih. Nodus limfa ni pula, dia ibarat pondok pengawal, nodes ataupun nodus limfa macam pondok pengawal ataupun pos polis kecil lah, yang bertaburan di merata tempat dalam badan kita seperti di leher, di bawah dagu, ketiak, telapaha. Ini saya nak relatekan dengan diri kita sendiri. Pernah tak apabila kita demam, kita rasa macam bengkak dekat leher, dekat ketiak, dekat celapaha? Itulah nodus limfa, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila nodus limfa tu bengkak, itu menandakan sel darah putih ataupun askar-askar kecil dalam badan kita ini sedang berperang dengan kuman-kuman jahat. Jadi itulah kisahnya. Alright, secara ringkas je lah. Kalau nak tahu lebih lanjut, anda boleh Google sendiri kan. Sekadar nak mencerita dan nak relatekan tarikh hari ini, 15 September. Okey, untuk World Lymphoma Awareness Day.
1: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?

Muhammad Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.

3.37 Nadi Kota KL semakin menghampiri waktu untuk penamatnya. Setiap pengakhiran ada permulaan yang baru. Jadi pukul 4 seperti biasa bersedia kalau nak dengar lagu-lagu. Kalau nak dengar lah. Kalau tak nak dengar pun kena dengar. Dengar lagu-lagu kenangan. Bukan apa. Lagu-lagu kenangan ni dia boleh buat kita rasa muda. Umur kita dah lanjut pun kita rasa muda aja kan. Tengoklah sekarang ni trend ubah gambar AI jadi 80-an. 80-an, 90-an kan. Dia pecer tu. Jadi memanglah kita, fitrah kita memang nak ke arah, bukanlah nak ke arah, nak rasa kekal muda tu sebenarnya. Tapi yang penting kita positif apabila kita membawa niat itu. Kerana apa? Kita nak terus bersemangat. Badan kita yang semakin dimamah usia ni, kadangkala ialah kan, kita punya lutut, ligament, sendi, apa semua ni bukannya sekuat masa kita muda remaja dulu. Jadi itulah semangatlah yang menguatkan untuk meneruskan Life Goes On kita. Saya nak kongsikan sekali lalu juga, ini antara 10 kawasan paling tercemar IPU-nya setakat hari ini di seluruh negara. Di Serian Sarawak lah ya. Serian Sarawak, sian orang Serian, 185. Di Johan Setia, Selangor, 185. Di Ceras, Kuala Lumpur, 174. Nilai Negeri Sembilan, 172. Shah Alam, Selangor, 170. Tangkak juga 170. Putrajaya, 169. Pasir Kudang, Johor, 169. Seremban, Negeri Sembilan, 168. Dan Batu Muda, Wilayah Sekutang, Kuala Lumpur, 165. Jadi tolong pakai mask pula yang N95 dia. Jangan pakai mask surgical mask tu, dia tak dapat nak tapis betul-betul. Teruskan kesian bersama-sama. Kita ada lagu daripada Chemical Brothers, Galvanize. Feet dia galvanize, besi-besi katanya. Okey, besi bukan sebarang besi. Besi yang kita akan boleh ingat pada dirinya nanti. Cewa pantun, sempat pantun tu. Chemical Brothers, Galvanize. Dan dengarkan ni daripada Onche Michael. Hilang naluri. 3.39, benda yang paling kita takut, hilang naluri lah. Dengan hilang naluri, terus bersama-sama kami KL.

bukan dia syuhada. Ya, yeah, selalu kalau kita tertegur orang kan, hey, alamak, bukan dia lah. Pukul 3.53, Putra Azwan akan menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, KL. Dan saya, Riz, nak ingatkan sekali lagi, 18 minit saja lagi untuk kita dengarkan azan asar berkumandang, menandakan masuknya waktu solat fardu asar untuk kita di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 4.12 minit petang. Jadi, kalau yang belum, cepat settlekan solat fardu zuhur, okay? Dan insyaAllah dikurniakan kita kesabaran dalam menghadapi apa jua cabaran dan dugaan jerebu di bandaraya tercinta kita, Kuala Lumpur ini. Dan tolonglah, dah banyak pesanan, ambillah langkah berjaga-jaga, okay? Kurangkan aktiviti luar, pastikan anak-anak kita, ya, jangan bermain di luar. Dan hari ini saja dah hampir nak mencecah 200 IPU di Lembah Kelang ini. Jadi berhati-hati, teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami, KLFM. Ini baru KL.

0: KLFM.
1: Hai, saya Dina. Saya suka dengan KLFM. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
2: Dari pulau hingga ke banjaran, semangat ini tidak pernah padam. Ayo, kita jaga perpaduan ini sampai bila-bila.
3: Dari bumi di bawah bayu, kami warga Sabah mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepelbagaian kita inilah yang bikin kita unik dan kuat.
2: Tetap mesra dalam satu rasa.
4: Hai, kami Nana di Sarawak nak ucapkan Selamat Hari Malaysia untuk kita orang semua. Semoga kita saling mesra walaupun kita tak terpisah oleh lautan.
2: Jarak di peta tidak pernah memisahkan kita. Kerana kasih dan persaudaraan ini sentiasa dekat di hati.
5: Bah, kami dari Pulau Labuan ini kan mengucapkan Selamat Hari Malaysia buat semua. Moga kita ni saling terus kunjung mengunjungi merentasi lautan. Ingat padian semua, negaraku Malaysia.
2: Pelbagai logat berbeza wilayah, tapi bila di bawah bumbung Malaysia, kita tetap satu keluarga yang tidak terpisah. 16 September, bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL.
6: Kena sporting selalu bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
7: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
8: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
7: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KLKL jam 5 suku petang, dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat petang. Terima kasih untuk bersama kami di KLFM ini baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Selasa, 15 September 2026. Dan terima kasih untuk Riz yang dapat temani anda 3 jam menerusi nadi kota KL. Baik, apapun ini untuk paduan kita bersama muslimin dengan muslimat untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4:12 petang.

Kalian Family baru ke air lah. Lagu bersembahan General Panos dengan Cinta Gila menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, membawa kita ke pukul 4:39 minit petang. Dan untuk anda ini, untuk esok sepenuhnya sambutan di Malaysia, yang mana anda mungkin yang belum lagi ada perancangan, apa kata anda sertai esok untuk program Kereta Api Sarung 2026, terutamanya yang berada di Gombak, yang mana anda boleh join tim Gombak yang akan memulakan perjalanan pada pukul 6.30 pagi esok dari aras 2 TBG Mall, Terminal Bersepadu Gombak. Jadi anda boleh ajak kawan-kawan, keluarga dan juga geng anda lah kan, sarungkan pakaian tradisional dan juga datang dengan penuh semangat. Kita meriahkan Hari Malaysia bersama-sama esok untuk program Kereta Api Sarung 2026 yang akan bermula di Terminal Bersepadu Gombak pada pukul 6.30 pagi esok. Okey, ha, baik. Dan jom teruskan lagi untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini dia lagu Persembahan Revolvers, Perpisahan untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KLKL dengan artis Legend KLKL-nya. Hebat

Terima kasih kerana bersama kami di KL FM yang baru KL dengarkan lagu Retro terbaik menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan dah pun pukul 4.52 minit petang, hampir pukul 5 petang kejap lagi kita nak ke section berita Radio RTM seketika untuk kita ikuti 5 petang sebelum kita kembali untuk artis legend KL. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu Adira dengan Ilusi untuk anda di KL FM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Malaysia teroka minyak di Maldives. PDRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 5 Petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia, sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives, Dr. Muhammad Muizu di Male, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekretar siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan, dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kaki tangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok. Sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat? Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa mana sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
3: pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
5: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
3: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madelina Jawa Stephen untuk Berita RTM.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Pitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Artist Legend KLKL.

0: ini baru KL.
1: KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap lagu-lagu sedap.
2: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
3: Asalnya saya seorang baker, chef baker. Saya ada bakery. Saya buat kek. So one day tu saya dapat order dari Adelaide, Australia. Dia cakap, boleh tak saya nak bagi doktor saya yang dah tolong saya dekat Malaysia, Sabah masa tu, saya nak bagi dia hadiah. Kek awak tu awak bagi flower. So kita pun masa tu cari kedai flower, dan masa tu dekat KK memang agak limited untuk bouquet ni. Tahun 2014 masa tu eh. Bila kita dapat flower tu, kita bagi combine dengan kek tu. So kita bagi gambar, kita bagi video. Bila kita post, ramai yang tanya, boleh tak saya nak hantar juga kek dengan flower, kek dengan flower. So day by day order makin banyak nak combo yang macam tu. Then bila kita tengok, kita punya bouquet ni terlalu simple, just flower yang wrap kosong. So kita pun pergi study, pergi kelas, pergi kursus bunga. Maka tercetusnya tahun 2015 kita tukar asalnya nama kek tu, kita tukar kepada surprise delivery KK. Dan tiga tahun lepas kita tukar kepada Barson Chocolatier lah, brand yang sekarang.
4: Okay, baik, itulah dia kita bersama dengan pemilik untuk Biz On Air kita petang ni, iaitu Puan Syasha. Yang merupakan pemilik untuk Barson Chocolatier dan juga bouquet yang tadi beliau dah pun kongsi dengan kita bagaimana beliau dapat idea sebenarnya untuk memulakan perniagaan beliau, iaitu Barson Chocolatier and Bouquet. Jadi beliau merupakan pengusaha ataupun pemilik untuk coklat dan juga bouquet ni, yang mana ada juga disediakan service delivery. Okay, jadi nak tahu jugalah bagaimana penggunaan modal sebagainya. Kejap lagi kita kembali bersama dengan Puan Syasha Barson ini, tapi sebelum itu jom dengarkan dulu lagu permintaan JTK yang telah pun dikirimkan melalui WhatsApp KLFM oleh Haji Din Gombak. Kita ni nak dengarkan lagu persembahan Dr. Sam, Saya Anak Malaysia. Terus bersama kami, Biz On Air KLFM, ini baru KL.
5: Biz On Air.

0: LFM, ini baru KL.
1: Ya, KFM ini baru KL. Kita masih lagi bersama untuk Beast on Air dan kita masih bersama dengan pemilik untuk Basin Chocolatier and Bukit itu, Puan Syasha. Jadi, nak terus kita bersama kembali dengan Puan Syasha yang mana dalam bisnes sangat bergantung kepada kreativiti dan juga kehendak pelanggan ni kan. Apakah agaknya cabaran paling besar Puan Syasha dalam memastikan setiap bukit ataupun surprise yang dihantar tu benar-benar memberi pengalaman yang, yang istimewa kepada penerima. Jom kita kembali bersama dengan Puan Syasha Barsen.
2: Disebabkan elemen kita adalah surprise delivery, so bila kita nak deal dengan receiver, ya, tak semudah yang ni. Sebab dia akan tanya, mana barang apa ni, saya tak ada order barang. Dia akan pertikaikan, saya nak gambar juga, kalau tak saya tak nak terima barang ni. So dekat sini kita punya runner yang kita train, surprise delivery runner, dia betul-betul kena pandai jawab dengan receiver ni. Dan dah banyak dah kita punya package ni receiver tolak, banyak tolak tak nak ambil, tapi alhamdulillah runner kita yang kita dah train, dia dapat handle that situation.
3: Ini baru KL.

0: Kenapa ini baru KL, kita masih bersama untuk Beast on Air dan kita masih bersama dengan Puan Shasha Barson yang merupakan pemilik untuk Barson Chocolatier and Bouquet. Jadi untuk pendengar yang mungkin sedang mencari hadiah ataupun mungkin nak buat kejutan ataupun surprise untuk orang tersayang, mungkin Puan Shasha boleh kongsikanlah pilihan yang ada di Barson Chocolatier and Bouquet. Lokasi kedai fizikal dan juga bagaimana pelanggan boleh membuat tempahan termasuk servis delivery. Kan, jom kita kembali bersama dengan Puan Shasha Barson.
1: Untuk pelanggan yang nak cari hadiah buket basket buah,

0: setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.
1: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: peguam pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
1: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu dan Jasmine Farmasi.
2: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Ini Baru KL.
1: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
2: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Nanti juga video perpaduan berkenaan ada Cina, India, Melayu yang disatukan dalam satu camp. Mana lagi kalau tidak bukan?
2: PLKN.
1: Betul. PLKN.
2: Ha. Oh, masih ada PLKN.
1: Ya, masih ada. Ada ditubuhkan balik dan dijalankan balik sekarang ini. Jadi adik-adik yang baru-baru ni kenalah masuk.
2: Aku ni sempat.
1: Sebenarnya dapat surat untuk masuk PLKN.
2: Tapi awak tak nak.
1: Bukan saya tak nak. Saya clearkan semua ini. Bukan saya tak nak, tapi kesihatan saya waktu tu tak cukup baik. Jadi saya menolak dengan cara baik. Waktu belajar dulu lepas SPM, and memang tak dapat langsung ke masuk
2: tak
1: PLKN?
2: Tak ada. Nama saya memang tak disenaraikan. Dah check dah. Dua kali saya check. Saya minta abah saya check betul-betul. Ada ke tak? Nama saya tak ada. Bapak saya kata, pergi masuk belajar. Dah tak payah tunggu lagi.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
0: Baik, untuk Arena 972 nak kongsikan di mana atlet daripada beberapa institut pengajian tinggi awam IPTA Malaysia berjaya meraih 3 pingat perak pada regata terbuka Shenyang ke-9 yang berlangsung di China. Ia 3 pingat perkenaan diperoleh menerusi kategori 1000 meter dan juga 4500 meter pada kejohanan yang berlangsung di Shenyang Han River City dari 10 hingga 14 September yang lalu. Jadi kontijen negara diberisi wakil Universiti Pendidikan Sultan Idris, juga Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Universiti Tun Hussein On Malaysia dan juga Universiti Teknologi Malaysia. Dan dua wakil UPSI iaitu Amin Syahmi Azhar dan juga Nur Isha Yesak masing-masing merupakan pelajar Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti berkenaan. Dan mereka juga menyifatkan pertandingan itu sebagai pengalaman amat bermakna kerana ia merupakan pertama kali mereka beraksi di luar negara untuk mewakili Malaysia dalam sukan rowing. Jadi beliau juga berharap kejadian itu beri inspirasi kepada warga UPSI dan juga IPTA lain, khususnya mahasiswa yang aktif dalam bidang sukan, untuk terus mengembangkan potensi dan juga mengharumkan nama universiti serta negara.
3: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan

Lagu permintaan nama Sarah, lagu bersama Anwar Zain dengan Kak Badan Cinta menyebutkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, JTK jangan dan turun kereta. Berputih Imam Mandu, ada info trafik untuk anda antara di LDP, trafik lalu kenal masih perlahan. Dari Kampung Baru ke Pucuk Intan, dari PJL ke Susur Leburan Persekutuan, Taman Megah ke SS2 dan juga dari Pucung Jaya menuju ke Susur Kesas. Jadi itu antara info trafik yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Dan jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan menerusi WhatsApp kami 013 309 7972.

Kevin yang baru kan kembali untuk bersama kami waktu ini, jam terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Selasa 15 September 2026, dan ini untuk panduan kita bersama musim menjaga musimat untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.14 malam.

0: Malaysia, sebuah negara yang penuh warna, budaya dan cerita.
1: Ha, nama saya Selwaraju Supermaniam.
2: Hai, nama saya Safia.
3: Nama saya Lina.
4: Nama saya Mahilam dari Rock Pahang.
0: Kita semua ada sebab kenapa Malaysia jadi tempat yang kita pilih untuk hidup.
1: My age is 72. I like Malaysia very so much because I earn here, I born here. I am staying very peacefully and with my family and it's very good lah. Malaysia is good. If they are hardworking, they can stay in Malaysia. Very good.
2: Oh, sebab kat Malaysia ni actually kalau saya lah, saya duduk Melaka, jadi banyak tempat-tempat yang menarik, banyak tempat yang best. Okay, kalau macam saya pula, dekat Malaysia ni saya suka dia sebab kat sini banyak makanan, sebab dekat sini kan ada banyak kaum, so makanan tu pelbagai.
4: Malaysia ada banyak pelbagai dia makanan dengan sangat peaceful. Orang pun sangat baik. Kita tak sama agama tapi kita pun sangat harmoni. Ya, harmoni.
5: Nama Muhammad Rizal bin Farid.
6: Nama saya Adrian Michelle.
7: Nama saya Nurhani Syabiti Ahmad.
5: Dari segi seni bina lah, yang dahulunya kita tengok sebenarnya, kalau kita tengok semuanya rendah. Sekarang ni banyak yang tinggi-tinggi dan juga pelbagai desain yang saya cantik.
6: Suka pasal Malaysia, banyak tempat boleh dilawat, bercuti lah, banyak tempat boleh bercuti.
7: Saya suka sebab pelbagai bangsa yang ada di Malaysia saling bersilaturahim lah.
0: Berbeza cerita, berbeza latar, tetapi kita tetap satu. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Malaysia.
8: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Bersama senario sebenarnya sudah mahu kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini. Berapa terima kasih sudah bersama kami dengan lalu radio terbaik sepanjang petang dan malam ini. Dan kejap lagi dekat penyampai Bella akan kembali untuk teruskan lagi 4 jam sos yang menerusi Nyonyang KL. Bermula pukul 8 malam hingga pukul 12.30 malam. Ini saya Putra Azwan undurkan diri untuk anda terus sekalian bersama kami di KLFM. Ini baru KL, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Hari ini hari Selasa, 15 September 2026. Anda sedang mendengarkan Nyonyon KL bertemankan Bella Chan dari waktu kini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Banyak lagu-lagu menarik menanti anda, lagu-lagu yang anda boleh sing along, lagu-lagu yang mewakili perasaan pun ada. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan untuk rakan penyampai kita iaitu Putra Azwan yang telah menemani anda sebentar tadi dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Banyak lagu yang telah menggamit kenangan anda, zaman membesar, zaman anda bercinta dan banyak lagi. Terima kasih Putra Azwan untuk lagu-lagu yang sangat best. Dan jangan ke mana-mana kerana Bella akan terus menghiburkan anda hanya di KLFM. Nyonyon KL, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Dalam diam nyanyian Mojek Hafiz Zainakan dan Zamir Harit terus menghiburkan nyanyian KL pada malam ini. Baik, jangan lupa sebentar lagi pukul 9 malam, siapa peminat cerita yang lawan-lawan, peminat MMA, jangan lupa dengar, jangan lupa tonton cerita Sangkar di TV2. Kisah yang mengisahkan dua atlet MMA, Adam dan Johan, yang merupakan musuh dalam dan luar gelanggang, bertarung hingga mencederakan salah seorangnya iaitu Johan, dan Adam secara tidak sengaja mencederakan Johan. Pembetulan ayatnya pening. Okey, dan kemudian Johan berasa Adam berasa bersalah dan ingin menebus kesalahannya dengan berlawan untuk mendapatkan wang dan membantu Johan dan keluarga dia untuk meneruskan kehidupan. Kalau nak tahu lebih lanjut atau pening dengan Bella punya explanation, anda boleh tengok je cerita Sangka ni pukul 9 malam ini dekat TV2, lakonan hebat Zul Arifin, Remy Ishak dan juga Mira Filza. Dan sebentar lagi tepat pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Sekarang ini kita nak layan dulu lagu nyanyian Shima dengan tajuk lagunya Teringin. Terus layan KLFM, Nyon Nyon KL.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Oh my gosh, don't you know I'm a savage? I'm a

0: Tapi satu benda sama je. Radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz. Radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.

keri pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah.

15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro 2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro 2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro 2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro 2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga, AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro 2 Viva. Pro 2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro 2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro 2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

0: Malaysia.
1: Curhat, cerita menerusi lagu, curahan hati anda. Setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
2: Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Anda masih lagi mendengarkan Nyanyian KL bertemankan Bella Chan. Dan sekarang ini kita dah masuk ke slot curhat bila kata tak terluar. Biar lagu menjadikan kita pasrah. Di mana slot curhat ini anda boleh dengarkan lagu permintaan, ungkapan-ungkapan madah atau puisi yang dihantarkan oleh pendengar, juga kata-kata yang sangat menyentuh hati lah untuk malam ini. Dan kalau anda ada nak hantarkan kata-kata pun, Bella buka untuk anda semua. Boleh hantarkan kepada kami di 013-3097-9972. Sama-sama kita berhibur dan kita dengarkanlah curahan-curahan dan luahan daripada rakan-rakan kita. Okey, dan sekarang ini kita tak nak buang masa, kita nak terus berhibur dengan lagu nyanyian Mata dengan tajuk lagunya Ketahuan Permintaan Alif Haikal. Jom kita layan hanya di slot curhat bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Terima kasih buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 juga di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Kalau anda berada di luar Lembah Kelang, ada yang tanya Bella, macam mana nak dengarkan KLFM? Anda boleh dengarkan kami di RTM Klik, muat turun RTM Klik dan bawa saja ke mana anda berada. Anda boleh dengarkan kami dan pastinya banyak yang menarik di RTM Klik. Baik, sampai-sampai kita layan lagu-lagu nyanyian nyanyian, ada lagu nyanyian Tulus, ada lagu nyanyian Alif Muaz dan banyak lagi tadi tu. Ada rakan pendengar kita ni, Tok Da Pencin, jarang-jarang kali dia hantarkan sebuah mada-mada atau kata yang sangat indah. Dan malam ini kata-katanya adalah, kita bukan kekasih tetapi cara kau hadir dalam hidupku buat hati ini sering lupa pada batas. Kita hanya teman, namun perhatianmu terasa seperti cinta. Kita tidak pernah berjanji apa-apa, tetapi setiap kali kau menjauh, aku yang rasa kehilangan. Itu dia kata-kata yang dihantarkan oleh Tok Da. Dan katanya Tok Da, Bella, Tok Da hari ni nak minta lagu Aku Hati dan Perasaan nyanyian Hakim Rusli. Boleh-boleh. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu permintaan Aisyah. Nak dengarkan lagu Ku Pinjam Satu Bintang, Aisyah, Aliyah dan juga Riz. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM, ini baru KL.

ada kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Itulah Lara, nyanyian Zain Azin menghampiri pukul 10 malam. Tinggal beberapa second saja lagi kita masuk pukul 10 malam. Dan masih lagi mendengarkan slot curhat Bila Kata Tak Terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Baik, untuk pengetahuan semua, bukan pengetahuan semualah, pastinya esok ramai yang bercadang untuk berehat di rumah. Ada yang nak pergi ke Dataran Merdeka, ada yang nak menyertai kereta pisarong. Ini dia. Jom beramai-ramai ke Carnival Community Campaign Internet Selamat. Ni bukan. Silap. Ni lama punya ni. Ada, kalau anda berkesempatan, jom sempena sambutan Hari Malaysia esok, warga Kuala Lumpur yang belum ada perancangan, jom sertai program Kereta Pisarong.

Tahun 2026. Yang pendengar yang berada di Gombak boleh join tim Gombak yang akan memulakan perjalanan pada pukul 6.30 pagi dari aras tu TBG Mall Terminal Bersepadu Gombak. Ajak kawan-kawan, ajak keluarga, ajak geng semua, sarungkan pakaian tradisional, datang dan memeriahkan Hari Malaysia bersama-sama. Banyak aktiviti yang menarik menanti anda di sana. Kalau berkesempatan, bolehlah jumpa Bella sebab Bella rasa macam Bella nak pergi jugalah. Sambil-sambil kita berhibur ni, kita mendapat satu kiriman madah yang dihantar oleh Hazelnut, rakan pendengar kita, dengan kata-kata untuk hari ini. Kalau Allah buat kau menunggu lama, maknanya dia nak bagi lebih dari apa yang kau minta. Dan Hazelnut dah dengarkan lagu Roni Hussein, ini dia, Menanti Janji. Terus layan KLFM, bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Aku siap menjadi yang terburuk dalam cerita sesiapa pun, tapi setelah itu jangan pernah ganggu hidupku. Itu dia lagu yang baru berlalu, nyanyian Hil Husaini dengan tajuk lagunya Diam, lagu permintaan Dija, dan lagu dan kata-kata tersebut juga dihantarkan oleh Dija. Terima kasih Dija kerana hantarkan kata-kata yang mengingatkan kita bahawa seseorang juga mempunyai perasaan dan juga privacy. Okey, mai esok kita menyambut Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia diucapkan kepada rakyat Malaysia, dan tahukah anda di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri yang pertama, mengumumkan pertubuhan Malaysia secara rasmi, dan sebuah detik yang mencatat sejarah baru buat Malaysia, buat negara. Hari dua hari sebelumnya, pada 14 September 1963, rombongan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah menyiapkan laporan berkaitan pembentukan Malaysia, membuka jalan kepada pengumuman bersejarah tersebut. Itu adalah 40 tahun telah berlalu. Pada tahun 2010, 16 September akhirnya diisytiharkan sebagai cuti umum di seluruh negara, menjadikan Hari Malaysia satu hari yang kita raikan bersama. Dan daripada 1963 sehingga sekarang dah 63 tahun telah berlalunya pembentukan Malaysia. Selamat Hari Malaysia diucapkan kepada anda semua. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Nadira dengan tajuk lagunya Bukan Lagi Kita. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol, maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Itu dah lagu permintaan Tiha terus menghiburkan anda di Selat Cerahat. Bila kata tak terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah. Sambil-sambil kita layan lagu tu, kita nak bacakan juga kiriman-kiriman daripada pendengar-pendengar KLFM. Antaranya kita ada daripada Nur Kasih. Katanya untuk hari ini adalah, kadang-kadang kita tak tahu apa yang seseorang itu rasa, beban apa yang dia sedang galas. Kita nampak dia tersenyum, kita rasakan dia bahagia. Kita nampak dia ketawa, kita rasakan dia bahagia. Sedangkan hatinya menderita. Hatinya mungkin terluka. Bukan semua orang mampu kuat saat derita. Kadang-kadang orang yang sedang derita hatinya lebih kuat luarannya daripada dalamannya. Itu dia kata-kata yang dihantar oleh Nur Kasih. Semoga Nur Kasih terus kuat menghadapi segala cabaran dan dugaan. InsyaAllah setiap hujan pasti ada pelanginya. Selepas hujan pasti ada pelanginya. InsyaAllah. Okay? Dan sekarang ini kita nak teruskan berhibur dengan lagu ini, nyanyian motif dengan tajuk lagunya, Tuhan Jagakan Dia. Terus lain GLFM, ini baru KL.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Bintang nyanyian Budak Kacamata membawa kita ke pukul 11.07 minit malam. Assalamualaikum kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, sekarang dah jam terakhir untuk tugasan Bella, dan pastinya di jam terakhir kita ada karaoke Neon. Tapi sebelum itu, saya nak bacakan dulu satu kiriman yang saya terlepas pandang sebenarnya tadi tu. Minta maaf sangat-sangat. Ini dah Hanim dari Pahang, dengan kata-kata dia hari ini adalah, "Jika nanti aku tidak lagi di sisimu, jangan kau tangisi. Doaku tetap abadi. Tuhan jagakan dia, bahagikanlah dia. Walau ada pengganti, aku ikhlas, rela. Cukuplah dia bahagia selamanya." Itu dia kata-kata yang dihantar oleh Hanim dari Pahang. Dan tadi Hanim pun dah dengarkan lagu permintaannya, "Tuhan jagakan dia", nyanyian motif. Dan telah menghiburkan anda juga. Dan sekarang ini di Karaoke Neon, pastinya anda akan layan lagu-lagu karaoke yang akan menggamit kenangan dan boleh anda menyanyi bersama. Dan sekarang ini kita nak membuang masa, kita nak terus layan lagu nyanyian Nabila Razali dengan tajuk lagunya Cemburu. Terus layan KLFM Karaoke Neon.

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Itu dah sampai bila nyanyian Misha Omar menghiburkan lagi Karaoke Neon pada malam ini. Baik, esok cuti kan. Untuk pengetahuan semua, masih lagi dibuka untuk anda semua. Kalau nak menderma darah, anda boleh datang ke lokasi untuk kempen derma darah esok. Antaranya ada di Pusat Darah Negara, Mad Valley Mega Mall, One Utama Shopping Center, IOI City Mall Putrajaya, Persatuan Alumni SJKC Bukit Tangga, Persatuan Penduduk Taman Warisan Bestari, dan ada lagi beberapa ni. Kalau anda nak tahu, anda pergi je ke pusat, ke Instagram Pusat Darah Negara untuk tahu lokasi-lokasi untuk anda menderma darah ya. Walaupun cuti, bolehlah kita lakukan, ambil masa untuk lakukan tanggungjawab sosial. Satu pek darah boleh menyelamatkan 3 nyawa. Okey, dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian Iklim dengan tajuk lagunya Suci Dalam Derbu. Ini adalah Ku Permintaan Abang Dilanai, hanya di Karaoke Neon. Ini baru KL.

Sandarkan pada kenangan nyanyian Dato' Jamal Abdillah dan juga Siti Sarah. Mengakhiri tugasan Bella untuk hari ini, edisi 15 September 2026. Terima kasih buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2. Juga mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Tak lupa juga kepada rakan-rakan pendengar kita yang berada di TikTok Live KLFM Official. Terima kasih untuk tap-tap screen yang telah diberikan sehingga mencecah 314,000 like. Terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah Bella akan kembali menemani anda pada hujung minggu KL, pada fasa yang kedua hari Sabtu ini, pada pukul 12 tengah hari sehinggalah pukul 6 petang. Dan jangan lupa terus layan KLFM kerana banyak lagu-lagu menarik akan menanti anda. Dan Bella tinggalkan anda dengan lagu nyanyian Mega. Ini dia, Bayangan Gurauan. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: 12:30 malam. Jom Neon Neon Kiau.
1: Masih tak tidur malam? Malam kan masih muda. Rest and relax di KLFM. Ini baru KL.

0: baru KL.
1: Eh, tak senang betul lah dengan asap rokok ni. Boleh tak korang stop? Bukannya baik untuk kesihatan pun. Hai, saya Kuan Fatana, artis Kelar Sakti. Hari-hari saya layan KLFM. Baru style.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz beat. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM.
2: Ini baru KL.

0: sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
1: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
0: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
0: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL kan?
2: Ingat KL Santai ya.
1: Ini baru KL.
3: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Selamat pagi Malaysia. Ini adalah KL Santai, berderusi ruang udara KLFM. Ini baru KL bersama saya Epi Syafiq

Selama 6 jam ini saya akan temani anda dari waktu ini sampailah ke pukul 12 tengah hari nanti. Apapun, kami di Kelas FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 5.57 minit pagi tadi. Zuhur di Kuala Lumpur 1.11 minit tengah hari. Asar 4.12 minit petang. Maghrib 7.14 minit malam. Isyak 8.23 minit malam. Itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Semoga kita dapat berjaga solat pada awal waktu. Okey, apapun, selamat Hari Malaysia, 16 September 2026 bersedia mengingatkan kita tentang pembentukan Malaysia dan juga semangat perpaduan rakyat yang berbeza budaya dan latar belakang. Tetapi kita nak bersama-sama raikan Malaysia kita. Jadi selamat Hari Malaysia buat semuanya yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, selamat bekerja. Jadi kita nak terus santai-santai saja selama 6 jam ini. Kita nak buka pagi ini dengan lagu ini persembahan Elena Harris dan juga Mak Adam, Hanya Dirimu. Layan terus KL Santai hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Felicia, sebuah negara yang penuh warna, budaya dan cerita.
1: Nama saya Selvaraju Supramaniam.
2: Hai, nama saya Safia.
3: Nama saya Lina.
4: Nama saya Mahilam, dari Rock Pahang.
0: Kita semua ada sebab kenapa Malaysia jadi tempat yang kita pilih untuk hidup.
1: My age is 72. I like Malaysia very so much because I earn here, I born here. I am staying very peacefully and with my family. And it's very good lah. Malaysia is good. They are hardworking. They can stay in Malaysia very good.
2: Sebab kat Malaysia ni, actually kalau saya lah, saya duduk Melaka. Jadi banyak tempat-tempat yang menarik, banyak tempat yang best.
3: Okay, kalau macam saya pula, dekat Malaysia ni saya suka dia sebab kat sini banyak makanan. Sebab dekat sini kan ada banyak kaum. So, makanan tu pelbagai.
4: Malaysia ada banyak pelbagai dia makanan dengan sangat peaceful. Orang pun sangat baik. Kita tak sama agama tapi kita pun sangat harmoni. Harmoni.
5: Nama Muhammad Rizal bin Farid.
6: Nama saya Adrian Michelle.
7: Nama saya Nurhani Syaditi Ahmad.
5: Dari segi seni bina lah, yang dahulunya kita tengok, sebenarnya kalau kita tengok semuanya rendah. Sekarang ni banyak yang tinggi-tinggi dan juga pelbagai desain yang sangat cantik.
6: Suka pasal Malaysia, banyak tempat boleh dilawat, bercuti lah, banyak tempat boleh bercuti.
7: Saya suka sebab pelbagai bangsa yang ada di Malaysia saling bersilaturahim lah.
0: Berbeza cerita, berbeza latar, tetapi kita tetap satu. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia.

Lagu sebab anda jebat dengan tajuk lagu je Pencuri Hati. 6.23 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Diharapkan semuanya sihat saja. Dan pastinya hari ni KL santai. Yang bercuti, selamat bercuti. Dan juga selamat hari Malaysia lah saya ucapkan untuk anda. Alright. Apapun, sempat juga saya nak kongsikan tinjauan ataupun ramalan cuaca sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Dari pagi sampai ke malam di Kuala Lumpur, cuacanya jerebu dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius. Apapun jerebu masih lagi menjadi perhatian di beberapa kawasan di Malaysia. Setakat hari ini, beberapa kawasan di Johor, Lebah Kelang, di Negeri Sembilan, Melaka dan juga Pahang serta Sarawak merekodkan IPU pada tahap yang tidak sihat. Ya, jadi kalau kawasan anda berjerebu, gunakan aktiviti luar, terutama bagi kanak-kanak, warga emas dan juga buat anda yang mempunyai masalah pernafasan. Jangan lupa semak bacaan IPU terkini melalui laman web APIMS, Jabatan Alam Sekitar, sebelum merancang aktiviti luar anda. Okey, semoga semuanya baik-baik saja untuk kita bersama-sama dan juga terus menjaga kesihatan kita pada musim jerebu ini. Dan selepas ini kita nak dengarkan lagu daripada Ella Puteri Kota. Berhibur dahulu dengan lagu ini. Persembahan projek band Pasti Ada Kamu. Kalau ada kamu, pasti ada KLFM. Layan terus KL Santai, hanya di KLFM. Ini baru KL.

Baik, selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Kuala Lumpur. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi RTM. Klik muat turun saja aplikasi itu di telefon pintar anda. Pastinya betul-betul percuma. Okey, jadi hari ini hari cuti umum sempena hari Malaysia. Jadi kalau hari cuti macam ni, cuba anda luangkan masa bersama keluarga. Tak perlu aktiviti yang mahal pun sebenarnya. Dan kita boleh makan sama-sama, borak-borak. Dan juga kadang-kadang masa yang sederhana ni adalah paling bermakna ya. Jadi hari ini jangan lupa untuk luangkan masa bersama dengan keluarga. Jangan terus kita luangkan masa dengan telefon je. Bila borak-borak ataupun bila berhadapan dengan keluarga anda, sibuk dengan telefon masing-masing. Okey, jadi luangkan masa anda bersama-sama dengan keluarga. Semoga anda dan juga keluarga anda sentiasa bahagia dan juga harmoni. Okey, baik, pastinya kita nak terus berhibur lagi dengan lagu ini persembahan Maui Angan dan Sedih. Dan selepas ini kita nak ke tahun 1985 ialah kan, sebelum ni trending masing-masing nak mengimbau kembali buat gambar AI, gunakan AI untuk jadikan macam kita ni ke tahun 80-an lah, macam-macam gambar cantik semuanya, tapi jaket sama je, baju semua warna sama je. Dan selepas ini ada lagu Raja Emma, Jejak Keidaman. Lain terus KL Santai, hanya di KLFM. Ini baru KL.

sebuah keluarga, setiap insan mempunyai cerita yang berbeza. Ada yang berbeza pandangan, berbeza minat, berbeza cara hidup. Tetapi apabila duduk bersama, yang hadir bukan perbezaan. Yang hadir adalah kasih sayang dan rasa kebersamaan. Begitu juga Malaysia. Negara kita terbina daripada kepelbagaian yang menjadi kekuatan. Kerana kita bukan sekadar tinggal di tanah yang sama. Kita adalah keluarga yang sama-sama membina masa depan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bila lagu sebenarnya Pretty Ugly, lagunya Bidadari terus Abang Yasir KL santai untuk hari ini. Dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu KL santai akan kembali dengan lagu-lagu tanpa henti selama 1 jam dari 7 pagi sampailah 8 pagi nanti. Bolehlah anda jogging ke, bolehlah anda bersarapan ke, sambil-sambil mendengar lagu tanpa henti untuk anda, okay? Dan ini lagu bersama Iman Troy dengan tajuk lagunya Bunga Kemboja. Terus santai saja bersama-sama KL Santai, hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
1: Dan dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau akan berbincang dengan Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional itu meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ke perkembangan luar negara, konflik terbaru di Yaman memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandib. Sukan bola sepak Johor Darul Takzim JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Perlawanan di hadapan kira-kira 32,000 penonton itu menyaksikan kedua-dua pasukan dilayangkan kad merah. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos bagaimanapun tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya yang berjaya menguasai permainan hingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ini baru KL.
1: Kami sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
2: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
1: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
2: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
1: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL kan?
3: Ingat KL Santai ya.
2: Ini baru KL.

Wanita-wanita ku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli. Biarlah sekiranya.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Hatimu.
1: Kami sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
2: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
1: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
2: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
1: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL kan?
3: Ingat KL Santai ya.
2: Ini baru KL.
4: Too fat. Siti Nurhaliza.